0: Ketika melakukan kebaikan, lakukanlah dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan pujian ataupun balasan dari siapapun. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Seorang sahabat yang baik tidak hanya menemanimu dalam kebahagiaan, tetapi juga berani menegur ketika kamu melakukan kesalahan. Karena kepeduliannya lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Inilah 103,6 Jati FM.

0: Jangan pernah menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Jati FM, the heart of Banda Aceh.
0: Jangan ragu untuk mengungkapkan rasa sayang kepada keluarga setiap hari, karena perhatian dan kasih sayang yang tulus akan menjadi kenangan indah yang selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM. Inilah 103,6

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Belajarlah untuk saling memaafkan dan memahami satu sama lain dalam keluarga. Karena hati yang lapang akan menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, hari ini Sabtu edisi 8 Agustus 2026. Kembali lagi bersama Savana di Sona Spaghetti, menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat pagi, Rekan Jati. Bagaimana nih kabarnya di pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya semoga selalu dalam keadaan bahagia. Dan Rekan Jati kembali lagi di sini di Zona Spaghetti. Selamat pagi Jati, hari ini bersama Savana menemani Anda tentunya Rekan Jati dengan aneka informasi-informasi seputaran pariwisata dan juga bakalan diiringin dengan lagu-lagu bagus tentunya. Dan tak terasa kan jadi kita sudah sampai juga di hari yang ditunggu-tunggu atau sudah hampir menjelang weekend nih Rekan Jati, di mana tepat sudah hari Sabtu. Mungkin ada yang dari Senin sampai Jumat kemarin sangat-sangat sibuk dengan minggunya. Mungkin dari pekerjaan, sekolah, usaha, atau juga mungkin ya sedang kuliah atau ada berbagai aktivitas lainnya nih Rekan Jati. Jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk menarik nafas dulu sejenak. Atau mungkin nih Rekan Jati masih ada yang lagi hektik-hektiknya nih di Sabtu begini. Mungkin masih sibuk mengantar anak sekolah atau bekerja juga. Kami ucapkan semoga semangat selalu hingga nanti. Dan pastinya Savana menemani Anda di sini hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

Iya, Rekan Jati, ngomong-ngomong nih Rekan Jati, mungkin dari Anda di weekend ini sudah ada rencana untuk berlibur atau liburan bersama orang-orang tersayang, mungkin bersama keluarga, bersama sahabat, dan orang-orang tersayang Rekan Jati. Mungkin ada yang mau jalan-jalan, ada yang mau pergi ke suatu tempat yang sudah lama sekali diimpikan tapi belum ada nih nemu tanggalnya. Atau mungkin ada yang mau kulineran, atau juga justru ada yang memilih rebahan santai sambil beristirahat di rumah, sambil berkumpul bersama keluarga. Apapun pilihannya Rekan Jati, semua itu pastinya sangat-sangat dinikmati kalau memang kemauan sendiri. Jadi hari ini Rekan Jati di edisi 8 Agustus 2026, Sofana mau mengajak Rekan Jati untuk ngebahas tentang persiapan-persiapan seputaran liburan. Apa saja sih yang perlu dipersiapkan sebelum menjelang liburan, atau mungkin mau jalan-jalan, traveling, dan lain-lain Rekan Jati. Tapi Sofana akan kembali lagi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Dan juga Rekan Jati, buat Anda yang mau bergabung di sini, seperti biasa Sofana tunggukan atensi Anda baik di via telepon dan juga WhatsApp di 0811 6821036 atau di 0651 410 36 hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ada satu lagu bagus darinya, Project Pop, Negeri Impian, spesial untuk kita di pagi ini. Jadi buat Anda jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

ketika melakukan kebaikan, lakukanlah dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan pujian ataupun balasan dari siapapun. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan Jati, baru saja ada satu nomor bagus darinya, Segidok, Jalan-jalan. Dan tentunya rekan Jati masih ngebahas tentang persiapan sebelum liburan nih, rekan Jati. Yang pertama, Savana mau mengajak rekan Jati untuk membahas soal membawa barang bawaan. Jadi rekan Jati, kira-kira rekan Jati yang tipikal bagaimana nih? Kalau mau liburan bawa barang yang banyak atau secukupnya? Mungkin rekan Jati ada beberapa orang niatnya mau refreshing dan menikmati quality time bersama keluarga, tapi malah berujung sibuk mengurus packing. Atau juga karena liburan berbeda dengan mudik lebaran, rekan Jati, kita pergi ke sebuah destinasi untuk menikmati suasana bersantai, bermain, dan juga menghabiskan waktu bersama orang-orang tersayang. Jadi sangat disarankan sekali rekan Jati untuk membawa barang secukupnya dan juga yang memang benar-benar dibutuhkan. Oke. Butet jangan tengah-tengah nanti sabar. Misalnya nih rekan Jati, siapkan beberapa pakaian yang nyaman dan tentunya disesuaikan dengan destinasi yang akan kita kunjungi. Contohnya kita akan berkunjung ke tempat yang agak dingin nih rekan Jati, yang dimana suhunya memang agak dingin dan juga suasananya sejuk. Disarankan untuk membawa pakaian yang agak tebal. Dan kalau misalnya kita pergi ke tempat yang agak terasa panas atau hangat, rekan Jati disarankan agar membawa pakaian yang nyaman digunakan ketika keadaan tersebut. Dan jangan lupa juga rekan Jati untuk membawa perlengkapan-perlengkapan liburan atau pendukung nih rekan Jati, seperti aksesoris-aksesoris ketika nanti kita sampai di tempat wisata tersebut. Pastinya ada dong rekan Jati mengabadikan momen-momen. Contohnya kalau misal pergi ke tempat-tempat yang seperti pantai, disarankan untuk membawa topi atau hal-hal pendukung aksesoris lainnya supaya terlihat cantik rekan Jati. Pergi jauh ke luar kota, lewati desa-desa. Dan juga rekan Jati membawa kacamata hitam mungkin. Sangat-sangat disarankan sekali karena kalau keadaan panas memang sangat cocok untuk melindungi mata rekan Jati dan juga menambah penampilan menjadi lebih menarik. Dan juga masih banyak lagi rekan Jati hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum liburan yang bakalan Savana bahas di sini. Dan juga Savana tunggukan atensi Anda baik di via telepon dan juga WhatsApp di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Savana akan kembali lagi rekan Jati, tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi buat Anda jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda aja.

0: Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: 103,6 JT FM.

Just one good time. Tortelloni. All the time. The heart.

Iya, Rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya, Willy Crawford, Trekking. Dan Rekan Jati masih ngebahas tentang hal apa saja nih yang harus dipersiapkan ketika liburan. Kalau tadi Rekan Jati kita sudah sempat ngebahas tentang soal barang bawaan. Dan ngomong-ngomong soal barang bawaan nih Rekan Jati, ada satu hal lagi yang jangan sampai ketinggalan, yaitu vitamin atau obat-obatan pribadi. Karena Rekan Jati, liburan tentunya akan jauh lebih menyenangkan kalau kondisi tubuh kita tetap fit. Jadi coba bayangkan Rekan Jati, sudah jauh-jauh merencanakan liburan, sudah menentukan destinasi, sudah menyiapkan kendaraan dan juga barang bawaan, tiba-tiba badan kita jadi kurang enak. Aduh Rekan Jati, hal-hal seperti ini nih bisa membuat rencana jalan-jalan malah berubah menjadi acara rebahan. Aduh Rekan Jati, jangan sampai kejadian. Jadi karena itu Rekan Jati, sebelum berangkat sebaiknya kita mempersiapkan kebutuhan kesehatan yang memang biasa kita perlukan. Misalnya nih Rekan Jati, seperti vitamin, suplemen yang memang rutin kita konsumsi, serta obat-obatan pribadi untuk jaga-jaga Rekan Jati. Dan untuk perjalanan Rekan Jati, jangan lupa juga untuk mempertimbangkan obat-obat apa saja yang bisa digunakan ketika mengalami mabuk perjalanan, masuk angin, flu, ataupun demam Rekan Jati. Dan tentunya sesuai dengan kebutuhan dan juga aturan pakai. Dan buat Rekan Jati yang memiliki obat rutin dari dokter, pastikan persediaannya cukup untuk selama perjalanan. Kalau memang diperlukan, jangan lupa membawa resep atau dokumen medis yang diperlukan. Dan satu hal yang paling penting lagi Rekan Jati, jangan menunggu sakit dulu baru memikirkan kesehatan. Jadi sebelum berangkat Rekan Jati, pastikan tubuh dalam kondisi yang cukup istirahat, makan dengan baik, dan jangan lupa menjaga asupan cairan. Karena tujuan kita pergi liburan untuk refreshing, menikmati suasana baru, tertawa bersama keluarga, dan pulang membawa cerita yang menyenangkan. Bukan pulang membawa cerita, aduh, selama liburan malah sakit. Jadi Rekan Jati, mulai dari sekarang kita persiapkan semuanya dengan baik. Barang-barang bawaan yang cukup dan juga obat-obatan pribadi jika memang dibutuhkan. Dan masih sabar tunggu kan atensinya di sini, baik di via telepon dan juga WhatsApp tentunya di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Rekan Jati ada nomor-nomor bagus yang bakalan Sapana puterin buat Anda. Jadi buat Anda Rekan Jati jangan kemana-mana, konsen terus di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Ya, rekan Jati, ada satu nomor bagus yang baru saja kita dengerin, yaitu darinya The Farms featuring Matoma, All Night. Dan pastinya rekan Jati masih ngebahas tentang persiapan-persiapan sebelum liburan ya rekan Jati. Kalau tadi kita sudah sempat membahas tentang barang-barang bawaan, memperhatikan kesehatan dan juga membawa obat-obatan jika memang dibutuhkan. Sekarang ada satu hal yang kelihatannya sederhana nih rekan Jati, terdengar sederhana, tapi rekan Jati kalau sampai lupa, waduh, bisa buat kita panik sepanjang perjalanan. Apalagi kalau bukan dia, si perlengkapan elektronik rekan Jati. Dimana sebelum berangkat liburan, pastikan rekan Jati perlengkapan-perlengkapan elektronik kita seperti charger handphone sudah masuk ke dalam tas. Karena zaman sekarang rekan Jati, handphone bukan cuma untuk komunikasi saja, tetapi juga untuk foto-foto, mencari lokasi, membuka peta, memesan transportasi, sampai mengabadikan momen-momen seru selama liburan bersama orang-orang tersayang. Jadi sayang sekali rekan Jati kalau sampai ketinggalan dan buat panik sepanjang perjalanan. Kok baterai HP tinggal 10% ya? Kok baterai HP tinggal 30% ya? Waduh. Jadi supaya tidak mengalami drama-drama seperti itu rekan Jati, jangan sampai lupa untuk membawa charger HP atau mungkin power bank juga sebagai cadangan daya. Dan juga nih rekan Jati, kalau rekan Jati bepergian ke daerah atau negara yang dengan jenis colokan yang sedikit berbeda dan unik, pastikan rekan Jati juga membawakan adaptor listrik yang sesuai sebelum berangkat. Coba dicek-cek lagi apakah chargernya sudah ada, power banknya sudah oke, atau adaptornya sudah bagus, atau juga handphone sudah dicas penuh. Wajib sekali rekan Jati memperhatikan hal-hal sederhana ini, tapi memang sangat-sangat buat panik kalau sempat ketinggalan. Dan tentunya di sini rekan Jati masih sopan ditunggukan atensi Anda baik di via telepon dan juga WhatsApp di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan langsung saja kita angkat penelpon pertama kita. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Widi, ada Sofana.
0: Widi, ketuluan rekan Jati. Gimana kabarnya kakakku?
1: Alhamdulillah, kabar baik adikku.
0: Alhamdulillah. Lagi apa nih?
1: Ini lagi ngobrol sama siapa?
0: Widi, spesial dong. Pagi-pagi udah ngobrol aja sama Sofana.
1: Kebetulan nongkrongnya di Jati hari ini.
0: Kebetulan nongkrongnya di Jati. Keren sekali kakakku ini. Pagi-pagi udah nongki aja.
1: Ya iya dong. Nongkrong-nongkrong. Iya. Tapi di rumah tetap jalan dong.
0: Iya dong. Kalau hari Sabtu begini kira-kira DPR sama pengairan aktif nggak kak?
1: Yang jelas di DPR hari ini aktif. Okay. Kalau DPR itu kayaknya dalam seminggu nggak ada free lah.
0: Nggak ada free ya. Waduh, sibuk sekali ibu satu ini.
1: Kadang-kadang malam-malam pun harus tetapak juga di DPR.
0: Iya, betul. Kadang kepengen makan apa gitu, tiba-tiba capcus lah ke DPR.
1: Harus DPR dong.
0: Harus disidangkan gitu ya, Kak.
1: Apa sih?
0: Oh iya kakakku, hari ini Sofana ngebahas tentang hal-hal apa saja nih yang dipersiapkan saat liburan atau mau jalan-jalan nih. Oh kak Ju, kira-kira ada gak tips atau hal-hal sederhana ketika mau liburan gitu?
1: Ini mau sudah berangkat apa sebelum berangkat?
0: Sebelum berangkat, kayak persiapan gitu.
1: Persiapan persiapan untuk mau berangkat.
0: Apa aja barang yang dibawa gitu?
1: Kalau barang otomatis kalau kita anu ya, jelas itu utama.
0: Iya, betul.
1: Walaupun ada ajakan kawan atau saudara kita untuk ikut serta sama mereka untuk liburan, pasti kita harus ada dompet, harus dia. Maksudnya jangan dompet toh, ada sarannya lah.
0: Iya, harus ada dananya.
1: Ya, jangan bilang dompet, dompet kosong ya bawaannya.
0: Dompet kosong ya. Dong. Nanti pas dibuka yang keluar lebah.
1: Tagihan utang rumah.
0: Waduh, bahaya tuh. Jadi perlu dipertimbangkan ya kalau memang cocok untuk liburan, gas. Kalau sekiranya belum cocok nih keuangannya, ditahan dulu.
1: Nah, itu lah ya kayak kasih bilang, walaupun kita siapa tahu kan ada yang aja gitu kan, tanggung PT ya, tidak-tidaknya kita pegangan juga gitu.
0: Iya betul kak, betul-betul sekali. Jangan jalan-jalan tapi pikiran kemana-mana, jangan jalan-jalan tapi pikiran juga jalan-jalan.
1: Tapi lebih enak pikiran lah yang jalan-jalan, badan nyantai di keluarga putih, enak deh.
0: Waduh, enak. Tapi jalan-jalannya enak, dalam konteks apa dulu nih?
1: Pikiran. Nah, yaudah. Habis itu, koper harus ada.
0: Iya, betul.
1: Yang utama. Masa kita pergi, oke lah kalau pulang pergi. Kalau untuk mungkin 2 hari aja lah, kan harus ganti juga tuh pakaian.
0: Iya, betul-betul, Kak. Kalau pakaian ini nggak bisa dibantah lagi. Kayak kita nggak tahu kan di tempat itu kita bakalan basah-basahan atau ketemu apa. Dan apalagi zaman sekarang kayak rasanya nggak abdul kalau foto pakai foto baju itu-itu aja.
1: Kayaknya mau bilang itu juga.
0: Iya, karena sabannya juga...
1: Tapi kan bilang sama kawan, saya baru pulang dari KL. Mana saya lihat, berapa hari di sana, seminggu nggak lihat.
0: Bajunya itu-itu aja. Habis itu kan kayak, habis itu gimana ya, kayak, ya bosan aja sih. Tapi kelihatan nanti kayak, kalau sapana ya, kayak, gantilah.
1: Gantilah.
0: Masa
1: ada ganti-ganti
0: bajunya, iya, betul. Betul. Iya, walaupun bukan bau yang gimana, tapi kayak seru aja gitu. Setiap tempat beda outfit. Kalau pas sekarang asik.
1: Yuk rencananya kapan kita ke KL di Bayan sama
0: Pak Ed? Ayo, gas.
1: Pak Ericnya yang nggak ayo.
0: Tapi kayaknya kalau Kak Zu ayo, Pak Heri ayo juga. Ayo boleh ya. Boleh nanti habis siaran Kak Zu ini call Pak Heri. Ayo Pak ke KL.
1: ini karya Bapak ngebut kali liburan Pak. Tolong dipertimbangkan.
0: Waduh. Anggota Bapak ngebut kali nih ini liburan.
1: Ya. Ada kalanya sekali-kali menyenangkan hati karyawan.
0: Iya, betul. Asik.
1: Daripada menyenangkan hati hati tetangga dengan karyawan ya, gimana ya?
0: Iya.
1: Daripada menyenangkan hati tetangga dengan nyenangin hati karyawan ya kan gitu.
0: Pokoknya semua harus senang gitu.
1: Nah, ya jadi mereka pun kerjanya semangat.
0: Iya, mantap.
1: Capek kita sindir dengar nggak nih Pak Bos?
0: Aduh, Sapana nggak diem aja ya?
1: Kalau udah gini diam aja.
0: Okay. Sapana kalem, Sapana kalem.
1: Dompet, baju, jelas kok Kak Azu kemana-mana tuh bawa perlengkapan yang namanya minyak angin.
0: Iya, betul. Faktor apa tuh Kak? Faktor U?
1: Enggak. Kak Azu baru 17 tahun kok bilang kamu faktor U.
0: Oh, 17 tahun plus 20 ya?
1: Nah, mau jalan 20 lah.
0: 17 tahun, 17 tahun tapi ada tambah 20 tahun gitu kan?
1: Jangan ketuaan.
0: Jadi?
1: Oh ya, kalau 17 berarti tambah 20 berarti udah 37, 39 ya.
0: Oh, berarti kakak 39?
1: Enggak, di atasnya Ciki lagi. Ciki lagi.
0: 40.
1: Ciki lagi.
0: Kakak kelahiran 83.
1: Mudahan, Azul 80. Azul 46 sekarang. Iya 46.
0: Oke, berarti Kak Azul remaja 17 tahun plus 20. 20 berapa ya? 20. Bentar, 26 tahun.
1: Apa umur boleh tua tapi
0: iya.
1: Jiwa.
0: Anggap aja lah, pokoknya anggap aja remaja 17 tahun.
1: Gelapnya angin, apa lagi ya? Apa lagi ya? Gak tau gak gini, apa lagi. Kalau HP ya.
0: Wajib.
1: Wajib lah. Wajib, punya kayak dompet sama HP itu udah wajib. Itu ya, penting ada tujuan aja lah.
0: Oke, siap kakakku.
1: Kita mau liburan, tapi liburan kemana kita belum.
0: Belum ada, itu gak oke banget tuh. Sabana malas sekali sama yang modelan kayak gitu. Sabana kayak kalau kita pergi.
1: Bisa bilang, kita mau bilang mau ke Sabang. Tapi mau yang mau dikunjungi ini kemana? Sabang itu kan walaupun kota kecil, tapi kan ada tempat-tempat yang terpunyai dikunjungi.
0: Kak Usapana kan harus ada list nanti kita jam segini ke sini, walaupun itu tentatif ya kak, kayak bisa berubah sewaktu-waktu, tapi kita udah ada rute, kita udah ada jalan kayak kita ke sini nanti kira-kira ba'da zuhur, habis itu kita di sini, habis itu udah masuk asar, habis asar kita jalan lagi kayak gitu. Usapana suka tuh kayak ada persiapan gitu, ada rundownya.
1: Ya, kalau liburan cuma nongkrong tidur golek-golek di kasurnya hotel atau penginapan.
0: Iya, ngapain mending di kamar.
1: Tapi ada juga Sapana. Apa tuh namanya? Teman Kak Zu, Kak Zu kenalnya melalui Jati juga. Beliau juga dulu pernah antokil. Ibu Ilya. Yang punya yayasan Yuli Charity Aceh tuh, beliau sering tuh menghabiskan hari Sabtunya minggu tuh sering bersama suami sering di Sabang tuh ya, cuman nikmati apa ya waktunya rileks di,
0: iya,
1: di Sabang
0: tanpa kemana-mana gitu ya.
1: Iya
0: jadi, mungkin
1: ya kadang-kadang sering juga terpong Kak Zu kalau sore kan tuh suaminya sering molor di kasur kan tidur bener-bener rahat lah beliau. Jadi ya itu sering telepon Kak Zul untuk teman beliau ya, walaupun apa ya nongkrong di kafe-kafe terdekat menyapa beliau.
0: Iya kak.
1: Iya.
0: Savana juga jadi, kayaknya ya, bakalan kayak gitu juga di masa depan, kayak asik udah di masa depan nih kayak. Kalau udah, tapi sekarang kan masih muda, dalam artian ya kita harus eksplor dulu semua kayak gitu. Tapi kalau nanti kalau di masa depan, ya enak kayaknya deh bersantai aja tanpa perlu kemana-mana.
1: Nampak ada tai lalat di kaki buat jalan.
0: Iya, ini aja habis ini udah ada mau kemana nih?
1: Adalah mana? Kok boleh tahu?
0: Aduh, dikasih tahu nggak ya? Takut diikutin.
1: Ya, biar yang habis ikutin Sapana.
0: Aduh, gak mau. Oke deh kakakku. Thank you sharing-sharingnya. Kira-kira di pagi kayak gini enaknya dengerin lagu nih.
1: Enaknya lagu. Jangan lupa tadi, tadi keempat ada. Ya udah, itu aja. Karena kita tadi jalan-jalan kan. Ada lagu Gita Gutawa.
0: Gita Gutawa. Widih, Gita Gutawa yang judulnya apa tuh?
1: Apa ya? Mungkin ada jalan-jalan kemana gitu.
0: Jalan-jalan gitu ya. Gita Gutawa, siapa yang cari dulu kak ya?
1: Ya kalau nggak ada ya udahlah. Pesawatku aja dari Rita Effendi.
0: Gita Gutawa, nggak jadi Gita Gutawa ya. Pesawatku dari Rita Effendi. Waduh, pesawatku.
1: Belum
0: isinya
1: belum ya.
0: Pada ada pesawat tempur nih dari Iwan Fals. Kalau siapa yang cariin Gita Gutawa tadi mau?
1: Boleh, boleh.
0: Gita Gutawa.
1: Jangan lupa judulnya, lupa kan judul Gita Gutawa.
0: Gita Gutawa, siapa yang absen satu-satu ya? alunan sebuah.
1: Tahu juga ada maksudnya judulnya nggak ingat lagi.
0: Oh, jadi lagu apa nih?
1: Lupa kan, Niki pun nggak ingat. Penting ada keliling ke dunianya, penting hidupnya di kita gitu itu.
0: Keliling dunia, meraih mimpi, melangkah lagi, mau tapi malu. Mau tapi mau,
1: ya,
0: mau tapi malu nih, gitu. Gemes juga nih.
1: Oke.
0: Aduh, aduh, aduh, nggak bisa berkata-kata lagi. Aduh.
1: Tadi beraninya ngomong gila nanti terus ini jawabannya.
0: Geli perut sapannya denger. Tiba-tiba udah jadi kalem.
1: Ya, kalau ketemu welcome, mereka sama Pak Erick aja kan sudah pernah ketemu.
0: Aduh, doain. Doain sapannya liburan ke ini ya, ke Sabang ya. Nanti kita ketemu.
1: Amin. Mudah-mudahan lah. Ngomong-ngomong aja.
0: Iya, belum ada tanggalnya nih, Kak.
1: Masa salah sama Pak Erick?
0: Kalau Pak Erick kan bos.
1: biasa kan bos nggak ada waktu untuk jalan-jalan. Masa anak buah sebagai kayak bos.
0: Waduh.
1: Nggak ada waktu untuk jalan-jalan.
0: Belum ketemu tanggalnya.
1: Nah, belum ketemu tanggal, ya udah. Kita tangkap aja tanggal berapa.
0: Kita tangkap aja ya. Nanti temen nggak sinkron juga. Tanggalnya.
1: Tanggal 16 sama 17 kayaknya tanggal merah.
0: Iya, 16-17 tanggal merah. Tapi sapannya udah ada agenda. Jadi nantilah Kak, nanti kalau sapana kesana, sapana call kakakku.
1: Nomor Kak Zul ada di bawah ini ya.
0: Iya, ada terbang nih. Bukan terbang sih, lebih ke nampak dia kan? Tuh iya muncul tipis-tipis gitu.
1: Nampak kan? Berarti kalau nampak sapannya berarti masih terang matanya. Nanti kalau penyiar yang nomor Kak Zul ada di bawah ini gak nampak, berarti ada masalah sama matanya.
0: Waduh, kalau matanya 4 gimana dong?
1: Oh, lebih terang lagi pastinya.
0: Oke, siap kakakku. Terima kasih. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salam buat semua-semua jalan sepana. Akhirnya dompang menit. Kita ngomong. Pasti marah Pak Bos. Pak Bos ini loh. Oke lah.
0: Oke, kakakku.
1: Pak sepana. Semoga saya selalu dia. Biar rezekinya.
0: Amin, Kak. Amin.
1: Agendakan. Agenda yang sepana cita-citakan.
0: Amin. Amin, terima kasih kakakku.
1: Sama-sama adikku, kakakmu permisi dulu ya.
0: Baik kak.
1: Assalamualaikum adikku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, rekan Jati baru saja ada Kazu dari Sabang yang baru bergabung di sini dan tadi juga sudah sempat sharing-sharing apa saja sih persiapan atau hal yang disiapkan ketika mau berangkat liburan. Dan terima kasih kami ucapkan ke Kazu yang selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Semoga Kazu sehat selalu, lancar rezekinya dan selalu bahagia. Ya. Dan juga rekan Jati masih sapa menunggu kan atensi Anda baik di via telepon dan juga WhatsApp di 08116821036 atau di 06514103 hingga nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Tapi sebelum itu sapana puterin dulu nomor-nomor bagus dari Gita Gutawa featuring Dua Maya, Mau Tapi Malu. Special request dari Kazu. Jadi buat Anda jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: saling mendukung dalam suka maupun duka akan membuat hubungan keluarga semakin kuat. Karena kebersamaan adalah pondasi utama dalam membangun keharmonisan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
0: Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang. Karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: Sahabat adalah orang yang selalu ada dalam setiap cerita kehidupan kita. Ia menguatkan saat terpuruk dan menemani saat bahagia. Karena kehadirannya membuat perjalanan hidup lebih terasa berarti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
5: 103,6 Jati FM.

Iya, rekan, jadi baru saja ada satu nomor bagus darinya Coldplay featuring BTS, My Universe. Dan rekan jati, dari obrolan kita tadi ternyata sebelum liburan ada banyak hal kecil yang memang terlihat sederhana tapi perlu sekali untuk kita persiapkan rekan jati. Mulai dari memastikan transportasi, membawa barang secukupnya, menyiapkan vitamin dan juga obat-obatan, dan juga membawa peralatan elektronik yang jangan sampai ketinggalan. Sampai jangan lupa juga untuk membawa tas tambahan rekan jati untuk berjaga-jaga kalau nantinya belanja bertambah. Dan juga yang paling penting rekan jati, jangan sampai persiapan liburan justru membuat kita stres. Dimana persiapkan semuanya dengan santai, cek kembali sebelum berangkat, dan pastikan kondisi tubuh juga tetap fit. Karena pada akhirnya liburan bukan hanya tentang pergi ke tempat yang jauh, tapi tentang meluangkan waktu, menikmati kebersamaan, dan menciptakan kenangan yang indah bersama orang-orang tersayang. Dan buat rekan jati yang punya rencana jalan-jalan di weekend ini, kami doakan semoga perjalanannya lancar, aman, nyaman, dan tentunya penuh keseruan. Dan buat yang weekend ini belum ada rencana liburan, tidak perlu berkecil hati. Nikmati saja Sabtu pagi ini hingga Minggu besok dengan hal-hal yang membuat tenang seperti secangkir kopi, kumpul bersama keluarga, atau melakukan hal-hal sederhana yang buat hati bahagia. Dan tak terasa sudah pukul 8 lepas dari 54 waktu Indonesia bagian barat rekan jati. Sudah saatnya saya Savana izin sign off nih dari ruang dengar Anda rekan jati. Dan kita sudah berada di penghujung zona spaghetti Sapa Pagi Jati hari ini edisi 8 Agustus 2020. 26. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Savana izin sign off dari ruang dengar Anda 103,6 Jati FM Lahar of Banda Aceh. Tetap jaga kesehatan, tetap hati-hati di jalan, dan jangan lupa weekend boleh santai tapi semangat harus tetap tinggi. Selamat menikmati hari Sabtu rekan jati, semoga hari ini penuh dengan senyum, energi positif, dan tentunya penuh kebahagiaan. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If she holler, if she holler, let her.

Kesabaran adalah kekuatan yang membantu kita melewati berbagai tekanan hidup. Karena setiap masalah akan menemukan jalan keluarnya pada waktu yang tepat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, persahabatan sejati tidak akan pernah pudar oleh waktu. Karena kedekatan hati jauh lebih kuat daripada sekedar kedekatan tempat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi akan menghampiri mereka yang terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti belajar. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Talk Inspirasi.
2: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Iya. Nah, itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan membangun
3: masyarakat inklusi
2: ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Gitu. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti. Ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.
4: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain sesungguhnya juga membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: When 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Luangkan waktu untuk berkumpul dan menciptakan momen bersama keluarga. Karena kenangan yang tercipta hari ini akan menjadi cerita berharga di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jangan pernah meragukan kemampuan diri sendiri, karena setiap orang memiliki potensi untuk mencapai hal-hal besar dengan usaha dan keyakinannya. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Saat ingin berbuat baik kepada sesama, jangan pernah memilih siapa yang layak menerimanya, karena setiap orang berhak merasakan kebaikan dan juga kepedulian dari kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Jati, bertemu kembali dengan saya Lilis GM yang akan menemani Anda di zona family time, waktu bersama dengan keluarga. Ya, seperti biasa Rekan Jati, selama 2 jam ke depan saya akan menemani Anda dengan tips dan info dan juga nomor-nomor terbaik di pagi hari ini. Yuk Rekan Jati sekalian, Anda di rumah, saya di studio, ngobrol ringan diselingi lagu. Jangan kemana-mana, stay tune di 103,6 Jati FM, the heart of

Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ya rekan Jati, menyapa Anda yang saat ini masih di rumah atau yang sudah di luar rumah ya. Atau Anda yang sedang mengerjakan sesuatu. Happy weekend saja ya buat Anda sekalian rekan Jati. Menghabiskan akhir pekan bersama keluarga pasti seru ya, dengan berbagai kegiatan yang kita sukai tentunya. Nikmati hari Anda rekan Jati di weekend yang indah ini. Selamat pagi dan happy weekend buat Anda.

Jangan membandingkan perjalanan hidupmu dengan perjalanan orang lain. Karena setiap orang memiliki waktu, kesempatan, dan proses yang berbeda-beda. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya rekan Jati, ketemu lagi ya di Sabtu Minggu weekendan bareng keluarga. Beberapa waktu ke depan kita akan ngobrol ini ya, gimana caranya weekendan, tapi Senin nanti gak panik. Weekend yang produktif tapi tetap asik. Ingat ya, produktif bukan berarti sibuk. Produktif itu pulang kerja hari Senin dengan hati tenang. Siap nih rekan Jati? Yuk kita mulai dengan riset pikiran dulu ya. Tarik nafas sejenak, buang perlahan. Nah, ini dia tips pertama buat Anda rekan Jati. Biasanya tuh kan, kalau weekday, kita bangun pagi udah kayak militer aja ya. Bangun jam 5, prepare nih semua untuk anak, untuk rumah, dan diri kita sendiri. Setiap hari begitu selama weekday. Nah, kalau weekend begini rekan Jati, ayo bangun pagi versi manusia, bukan versi militer. Ya, gak usah bangun jam 5. Cukup majuin setengah jam dari biasanya. Artinya kalau biasanya bangun jam 5, coba bangun lebih cepat setengah jam. Contohnya, berarti kalau biasanya bangun jam 5, kali ini bangun jam setengah 5. Ngapain nih ya? Nah, gunanya rekan Jati, buat punya me time sebelum rumah rame. Bikin kopi dulu, ngeteh juga boleh ya bagi yang gak suka kopi. Duduk misalnya di tengah rumah, di ruang tamu begitu ya. Bisa scroll-scroll yang positif, pokoknya me time begitu ya. Nah kuncinya jangan langsung buka email kerja, itu racun katanya ya. Karena langsung nih pikiran kita dipenuhi dengan kerja gitu ya. Nah weekendnya punya kamu dulu, me time dulu. Nah, bisa dicoba ya rekan Jati ya, setengah jam aja. Me time cuman diri kita sendiri, menikmati. Nah, cobain besok. Nah, rasain bedanya seharian ya. Itu tips pertama buat kita hari ini rekan Jati. Jangan kemana-mana ya, masih akan kembali bersama weekend kita. Weekend yang produktif, weekend yang asik.

Keluarga adalah tempat terbaik untuk berbagi cerita, tawa, dan air mata. Karena di sanalah kita menemukan cinta dan dukungan tanpa syarat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Kesehatan adalah aset yang berharga dalam kehidupan. Maka jagalah tubuh dan pikiran agar tetap sehat untuk meraih impian di masa depan. Tetap konsen di 103.6 JTFM.

Ya, rekan Jati masih bersama saya di Zona Family Time, waktu bersama dengan keluarga. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mari jadikan weekend ini weekend yang produktif, weekend yang asik. Nah, terkadang rekan Jati, kalau kita lihat rumah berantakan, lihat kamar tidur masih semrawut, langsung pusing kan? Nah, berikut ada tips buat Anda. Namanya teknik 15 menit ya. Set timer dulu untuk 15 menit rekan Jati. Beresin satu area saja. Meja kerja aja atau dapur aja. Jangan niat beresin satu rumah, nanti malah gak jadi. Nah, pas timer bunyi, berhenti rekan Jati. Lalu tepuk tangan buat diri sendiri. Rumah rapi, kepala juga ikutan rapi. Ya, dan nanti Seninnya nyari kunci gak panik lagi gitu ya. Jadi terkadang kita pengen ya niatnya buat langsung rapiin seluruh rumah gitu, langsung kinclong gitu ya. Tapi sebenarnya kita bisa ambil waktu sejenak untuk beresin yang perlu aja dulu. Jadi kita lihat sekeliling, nah kayaknya ruang tamu aja nih perlu diberesin. Itu aja dulu, set timernya. Nah, pas stop, berhentiin aja. Nah, itu dia rekan Jati tips kedua kita untuk hari ini. Kami akan kembali dengan tips berikutnya setelah nomor bagus berikut ini yang kami hadirkan khusus untuk Anda.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat. Dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Jati FM.

Hai Rekan Jati, selamat pagi menjelang siang ya untuk semua Anda yang masih mendengarkan di 103,6 Jati FM. Weekend produktif, weekend asik. Nah Rekan Jati, yuk upgrade diri 1 jam saja. Gak perlu ikut kursus mahal, cukup 1 jam. Contohnya misalnya mau belajar Canva, nonton satu video YouTube tentang Canva. Mau belajar bahasa Inggris, bisa dengerin satu podcast. Nah, ini bisa dilakukan bareng keluarga juga Rekan Jati. Bisa belajar bareng topik yang sama, atau juga bisa pelajaran atau topik yang berbeda tapi tetap di jam yang sama. Nah, ini kan bisa menjadi seperti kegiatan keluarga yang dilakukan bareng-bareng di rumah. Tetap ada waktu bersama, tapi tetap upgrade diri. Nah, selagi belajar itu, catat satu hal baru aja. Nah, berharap dengan ini kegiatannya dilakukan secara konsisten. Karena konsisten itu kuncinya. Bayangin nih Rekan Jati ya, 1 tahun itu kita bisa dapat 52 skill baru. Keren kan? Itu kalau dilakukan tiap minggu secara konsisten ya. Tapi kalaupun tidak tiap minggu untuk satu topik yang sama, gak apa-apa juga. Kita bisa misalnya tiap bulan 1 skill aja. Artinya dalam 4 minggu yang sama, 4 weekend yang sama, 1 jam kita habiskan untuk topik yang sama, untuk kita pelajari secara konsisten. Bareng keluarga nih, nanti bisa bayangin ya, anak-anak juga atau pasangan kita juga akan punya skill yang baru tiap bulannya. Nah, ngebayanginnya kira-kira bisa dilakukan ya Rekan Jati. Nah Rekan Jati, weekend ini kira-kira mau belajar apa? Ayo nih, tulis di notes HP sekarang. Nanti jangan lupa ya Rekan Jati, bisa cerita atau DM di medsos Jati. Kami tunggu loh ceritanya. Cerita apa nih bisa dilakukan dan kami dengerin.

0: shout it.
1: Saat kesedihan datang menghampiri, sahabat selalu berusaha menghadirkan senyuman dan semangat baru. Karena melihatmu kembali bahagia adalah kebahagiaan bagi dirinya juga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya rekan Jati, masih bersama saya nih ngobrolin tentang weekend produktif, weekend asik ya. Apalagi ya kira-kira rekan Jati yang bisa kita lakukan di weekend gini supaya bikin weekend kita tetap produktif tapi asik. Nah, ini tips berikut untuk Anda sekalian rekan Jati, olahraga. Nah, olahraga ini rekan Jati gak harus ke gym ya. 30 menit aja jalan kaki, senam YouTube, atau beres-beres rumah sambil dengerin musik, itu udah olahraga rekan Jati. Ini bisa dilakukan bareng keluarga tentunya, bareng anak-anak dan pasangan Anda. Nah, tujuannya biar badan gak kaku dan otak fresh. Nah, tipsnya bareng keluarga rekan Jati tentu saja supaya tetap ada quality time ya. Quality time itu bikin sehat mental dan otak, bukan cuman badan gitu ya. Nah, kalau udah keringetan, mandi air hangat. Dijamin nanti malam tidurnya nyenyak rekan Jati. Nah, itu tips dari kita buat Anda sekalian. Selamat olahraga ya rekan Jati. Sehat tubuh, sehat hati, dan sehat mental.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

103,6 JTI FM, The Heart of Banda Aceh. Masih bersama saya di Zona Family Time, waktu bersama dengan keluarga. Ya rekan Jati, masih di topik ya, weekend produktif, weekend asik nih ya. Masih ada beberapa tips buat Anda sekalian rekan Jati. Nih kali ini nih, tipsnya buat kita adalah cek keuangan 10 menit. Ini bagian biasanya yang paling males atau paling ditakuti, tapi sebenarnya bikin paling lega rekan Jati kalau udah dikerjain ya. Nah, cek dompet. 10 menit aja. Buka mBanking kita, lalu lihat minggu ini keluar buat apa aja ya. Nah, lalu kemudian minggu depan ada tagihan apa nih? Nah, bikin pos rekan Jati, kebutuhan jajan gitu ya, kebutuhan keperluan rumah, tabungan, terus apa saja yang diperlukan buat anak kita gitu, terus keperluan buat rumah kita, diri kita juga dan pasangan kita. Nah, tujuannya ini bukan bikin stres rekan Jati, tujuannya biar kita pegang kendali. Pas gajian gak kaget, loh kok cepet habis nih, loh kok habis lagi nih, gitu ya. Tapi dengan cek keuangan 10 menit, tenangkan hidup kita. Nah, ini tipsnya buat kita sekalian, rekan Jati, 10 menit saja. Ayo kita lakukan bersama.

0: Gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang bermanfaat. Karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar di masa yang akan datang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

Ya, Rakan Jati, itu tadi ya lagu Let It Go versi bahasa Indonesia dinyanyikan dengan keren oleh Anggun C. Sasmi dan Regina Ivanova kami hadirkan buat Anda. Nah, Rakan Jati, masih ngobrolin nih ya tentang weekend produktif dan weekend asik. Nah, selama weekday, Rakan Jati, pasti ada banyak hal yang terjadi ya di tempat kerja, di rumah, atau di lingkungan sekitar kita. Nah, ayo weekend gini, Rakan Jati, kita buat jurnal dan refleksi ya. Ambil kertas atau notes, jawab 3 pertanyaan ini. Yang pertama nih, minggu ini aku paling bangga karena apa ya? Nah, ini akan membawa kita untuk kita boleh melihat hal baik apa yang boleh kita kerjakan, yang sudah kita kerjakan di minggu ini. Baik itu di rumah kita atau di tempat kerja kita. Yang kedua, Rakan Jati, pertanyaannya adalah, apa yang mau aku perbaiki untuk minggu depan? Terlepas dari hal-hal yang baik dan yang sudah bagus kita kerjakan di sepanjang minggu ini, tapi hal-hal mungkin yang kita mau perbaiki untuk di minggu depannya semakin lebih baik lagi, kita bisa buat. Nggak usah banyak-banyak, Rakan Jati. Satu aja, itu sudah cukup. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah, satu hal yang paling aku syukuri hari ini. Ini penting, Rakan Jati. Ini akan membawa kita untuk kita tetap mengingat bahwa dalam segala sesuatunya Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Nah, kalau bicara soal begini kan, ini akan membuat kita terus enggak bawa diri kita untuk kita boleh lihat ke diri kita terus ya, tapi melihat kepada Yang Maha Kuasa yang Dia pegang kendali atas hidup kita. Nah, ini cuma 10 menit loh, Rakan Jati, tapi ini bisa bikin kita sadar kita udah sejauh apa. Nah, jangan cuma sendiri, ajak anak dan pasangan Anda juga untuk melakukannya bersama-sama. Bisa saling memberi masukan kalau mau, tapi jika ingin melakukannya masing-masing, juga tetap baik bersama-sama, tapi untuk diri masing-masing. Jangan skip ini ya, ini bahan bakar buat kita Senin nanti. Semangat ya, Rakan Jati, ayo refleksi diri.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

Wah, gak terasa ya rekan Jati, hampir 2 jam kebersamaan kita pagi menjelang siang ini. Tips yang dibagikan minggu ini, weekend produktif, weekend asik. Ingat ya rekan Jati, tujuan weekend bukan buat buang waktu santai begitu saja, tapi menghabiskan waktu secara produktif, tapi tetap asik. Baik untuk diri sendiri maupun keluarga. Ya rekan Jati, terima kasih ya untuk semua Anda yang masih mendengarkan kita sampai saat ini. Semoga semua tips yang disampaikan bisa bermanfaat buat rekan Jati sekalian. Tips terakhir buat Anda, pilih satu hal saja dari beberapa tips yang sudah dibagikan tadi yang paling gampang, lalu lakuin besok. Nggak usah semua, satu saja tapi konsisten ya. Nah, ditunggu ceritanya rekan Jati tentang hasilnya ya. DM kita di medsos kita. Baik rekan Jati, langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Lilis GM pamit undur diri dari hadapan Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu yang terakhir dari Ruth Sahanaya, nomor terakhir kami sajikan untuk Anda sekalian.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jangan pernah menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Terkadang, satu tindakan sederhana yang penuh kepedulian dapat memberikan harapan dan semangat baru bagi seseorang, bahkan mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Sahabat adalah orang yang selalu ada dalam setiap cerita kehidupan kita, yang menguatkan saat terpuruk dan menemani saat bahagia. Karena kehadirannya membuat perjalanan hidup lebih terasa berarti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Jati langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Kembali di siang hari ini Rekan Jati dari Sabtu edisi tanggal 8 Agustus 2026. Tetap konsen di sini Rekan Jati, di Zona Love Story akan menemani Anda hingga tuntas nanti di jam 2 siang.

Bicara tentang kemenangan, ya, mungkin ini juga saat ini yang dirasakan oleh Anda, merasakan bahwa Anda sudah melewati beberapa fase yang mungkin Anda sendiri juga gak pernah menduga, ya, Anda akan berada di posisi itu. Dan setiap orang itu juga butuh yang namanya dirayakan, ya. Bukan sekedar validasi, tapi sepertinya merayakan untuk mengapresiasi, ya, terhadap kekuatan, terhadap kemampuan yang dimiliki oleh diri sendiri. Ini ternyata rekan jati sangat baik dilakukan apabila Anda melakukannya itu memang juga itu pure dari hati, ya. Kadang ya, kita tuh pernah, mungkin Anda pernah mendengar istilah itu dengan FOMO gitu ya, ikut-ikutan. Jadi ketika mungkin ada orang yang merasa

raih kemenangannya dengan yang mungkin celebration yang mewah gitu ya. Dan tanpa disadari Anda menginginkan hal yang sama. Tapi ada juga ketika seseorang yang merasa bahwa dia hanya cukup di dia saja merasakan bahwa ini adalah suatu kemenangan yang dia dapat, ya mungkin dia hanya merayakan untuk dirinya sendiri gitu, gak perlu hal-hal yang mewah. Nah, mau hal mewah atau tidak mewah, sebenarnya balik lagi nih rekan jati, penting gak sih setiap pencapaian itu harus kita rayakan? Nah, kita bahas nanti ya. Jadi untuk Anda rekan jati yang saat ini juga sedang mendengarkan Jati FM di via streaming di www.radiojatifm.com, jangan kemana-mana, karena saya menemani Anda sampai nanti di jam 2 siang. Dan tentunya dengan tema kita hari ini ya, kira-kira perlu gak sih tentang pencapaian itu harus kita rayakan?

0: 103,6 Jati FM.
1: Sahabat adalah orang yang selalu ada dalam setiap cerita kehidupan kita. Ia menguatkan saat terpuruk dan menemani saat bahagia. Karena kehadirannya membuat perjalanan hidup lebih terasa berarti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Momen yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini, gak kerasa Rekan Jati ya, sudah membawakan kita di pukul 12 lewat 36 waktu Indonesia Barat di siang hari ini. Dan selamat siang untuk Anda Rekan Jati yang sedang dalam perjalanan ya, hati-hati di jalan. Sekiranya kalau gak perlu ngebut, kayaknya gak perlu ngebut ya, karena gak ada yang dikejar. Karena dikejar kali juga gak dapet juga kalau dikebut abis-abisan gitu ya. Rekan Jati, ngomong-ngomong tentang yang namanya from this moment, kita selalu punya harapan di setiap momen yang kita lewati itu. Kadang ada hal yang apa ya, yang kita rasa kayaknya memang benar-benar harus, boleh dong sesekali kita rayakan gitu ya. Dan kita merasa bahwa ternyata untuk mencintai diri sendiri itu penting gitu. Kadang kalau diminta nih ya, siapa sih orang yang paling disayang gitu, jarang sekali kita mau menuliskan yang harus kita sayang itu adalah diri kita. Yang seringnya kita selalu menuliskan misalnya ya anak misalnya ya, atau suami gitu, atau bahkan mungkin orang tua, atau juga siapapun lah yang Anda letakkan di situ sebagai orang yang paling Anda sayang gitu. Tapi sebenarnya untuk memahami dan kemudian untuk melihat kiranya diri Anda ini sejauh ini sudah melakukan banyak hal loh untuk diri sendiri. Dan penting sekali Anda juga harus bisa menganggap bahwa ternyata Anda itu juga berhak untuk dirayakan. Anda juga berhak untuk dapat self reward lah ceritanya ya. Dan hal ini Rekan Jati ternyata bisa membuat yang namanya mental kita tadi yang mungkin sedikit labil gitu ya, atau bahkan kita merasa lelah dengan semua hal yang sedang kita capai gitu. Dan ini bisa kayak merecharge kembali. Ini bisa membangkit semangat kembali. Bahkan di saat Anda mungkin melakukan kesalahan, atau Anda begitu sibuk untuk melakukan sesuatu persiapan, ketika ada orang yang menyampaikan terima kasih, atau ada ketika orang yang minta maaf, atau ada orang yang mau perlu bantuan Anda tapi bilangnya minta tolong, kayaknya ini salah satu hal yang bikin Anda semangat juga kan. Nah konon lagi nih, sebuah pencapaian yang menurut Anda kayaknya penting deh dirayakan, gak perlu dengan hal yang mewah. Nah apa sih sebenarnya Rekan Jati hal yang paling penting dari yang namanya merayakan ini ya? Yang harus Anda pikirkan adalah untuk yang namanya self reward ya, itu salah satu bagaimana Anda merasakan bahwa diri Anda, Anda cintai. Karena gak ada yang menyayangi diri kita sebagai orang yang paling disayang itu kalau bukan diri kita sendiri Rekan Jati ya. Gak ada tuh yang ngefans sama kita kalau bukan diri kita sendiri yang ngefans sama diri kita sendiri gitu ya. Nah kenapa Anda harus merayakan keberhasilan itu? Itu adalah untuk melatih yang namanya self love gitu ya. Jadi Anda itu adalah penggemar terberat bagi diri Anda sendiri Rekan Jati ya. Dan bahkan ini bukan apa ya, bukan suatu hal yang narsis gitu, tapi ini bentuk self love yang dimana Anda harus bisa menjadi benteng terkuat untuk diri Anda itu agar kuat dengan segala hal gitu. Kadang ya kita tuh saking gak bisa menjaga kekuatan atau power untuk diri sendiri, kita tuh gampang baperan misalnya lihat orang, kita gampang sensitif, kita gampang marah-marah. Nah ini kenapa? Ada hal yang belum selesai sama kita Rekan Jati. Jadi sebelum terlalu jauh nih self reward yang Anda lakukan selama ini, kira-kira udah sayang gak sih sama diri sendiri? Kalau belum sayang, kira-kira kenapa ya? Coba deh cross-check kembali ya.

0: Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang. Karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Sahabat adalah orang yang selalu ada dalam setiap cerita kehidupan kita. Ia menguatkan saat terpuruk dan menemani saat bahagia. Karena kehadirannya membuat perjalanan hidup lebih terasa berarti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang. Karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

Selamat siang rekan Jati yang masih mendengarkan Jati FM di kesempatan siang hari ini. Dan kita masih membahas sebenarnya bentuk self reward atau juga self love ini adalah salah satu upaya ya, yang dimana kita merasakan bahwa ternyata diri kita ini memang kenapa sih aku harus merayakan gitu. Dan sebenarnya rekan Jati bukan suatu jenis perayaan yang harus wah gitu ya. Tapi bicara tentang yang namanya love story, Anda juga harus melihat bagaimana diri Anda menjalani kehidupan ini. Yang mungkin Anda tuh selalu mengeluh, selalu bilang kayaknya tuh Anda gak bisa, kayaknya aku gak mungkin deh, kayaknya tuh aku udah di sini aja, udah aku gak mau gimana-gimana gitu ya. Setiap orang tuh akan ada fase yang memang dia tuh kayak udah gak mau berharap lagi. Dia udah yang gak mau berpikir bahwa dia akan berada di tahap ini. Dia udah gak sanggup. Tapi tanpa kita sadari, justru kita sedang melewati itu rekan Jati ya. Tapi kita gak denger aja nih Tuhan bilang, hey kamu sanggup gitu ya. Nah ketika pencapaian yang selama ini mustahil kayaknya, atau bahkan menurut Anda gak mungkin kesana karena memang bukan ranahnya mau kesana gitu ya. Tapi kalau Anda melihat ya, melakukan evaluasi diri Anda sendiri rekan Jati,

Ternyata Anda itu begitu menyenangkan loh. Anda begitu luar biasa ketika Anda sudah di tahap ini, ya. Dan Anda merasakan bahwa ternyata di setiap proses ini Anda belajar, Anda beradaptasi, Anda mengenali hal-hal yang sebenarnya ini yang harus direspon, ini kayaknya nggak perlu ditanggepin, ini kayaknya harus yang pokoknya ada pola pikir yang terus berputar pada saat itu yang saat ini baru Anda rasakan. Ternyata Anda sudah melewati fase itu, ya. Jadi rekan jati, gak perlu khawatir ketika self reward ini mungkin menurut Anda kayaknya terlalu berat Anda lakukan gitu ya. Tapi coba deh pikir kembali ketika Anda sudah afirmasi hal-hal yang positif, kemudian yang Anda dapat juga hal-hal yang bikin Anda tuh jadi yang kayak ngerasa, wah ternyata aku mampu di tahap ini gitu ya. Hal itu rekan jati yang harus kembali diingat bahwa ternyata Anda begitu berarti. Jadi jangan merasa bahwa Anda tuh kayaknya gak perlu merayakan apapun deh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adizer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adizer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adizen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adizet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cicia Bapak Adizen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Rekan Jati, di setiap perjalanan hidup yang kadang kita selalu menerka bahwa kayaknya tuh kita gak mungkin sampai di tahap itu, atau kita merasa kita tidak akan mau masuk dalam circle itu misalnya ya. Tapi perjalanan hidup kan selalu membawa kita tuh di tempat yang kita gak menyangka. Dan ketika dijalani, ternyata ya udah, dijalani aja gitu ya. Dan mungkin ini juga yang dirasakan oleh Anda ketika Anda berhadapan dengan yang namanya berbagai macam varian rasa dalam kehidupan gitu ya. Ibaratnya tuh kalau kita beli es krim gitu ya, banyak varian rasanya. Dan ini juga hidup juga sama gitu. Bentuk untuk menghargai diri sendiri, Rekan Jati. Kenapa menurut saya, bahkan Anda juga sampai ikut nimbrung juga nih tadi gitu ya, bahwa ternyata penting sekali memberikan self reward, atau minimal Anda menghargai upaya yang sudah diri Anda jalani sejauh ini, Rekan Jati. Bahkan Anda gak pernah terpikirkan gitu ya, Anda di tahap ini dan tanpa didampingi oleh orang-orang yang tersayang. Kadang kita tuh ya, dulu mungkin di saat Anda sekolah, Anda selalu berpikiran bahwa ketika Anda juara satu, atau Anda masuklah nih ya dalam nominasi tiga besar misalnya, orang yang pertama sekali yang ingin Anda sampaikan informasi ini adalah orang tua gitu ya. Tapi kadarullah kan, pada akhirnya orang yang terdekat kita pun akan meninggalkan kita, Rekan Jati. Dan ketika Anda menghargai perjalanan Anda lah ya, sampai saat ini, jangan lupa Anda juga bukan sesuatu Wonder Woman gitu ya, atau Spider-Man, atau Power Rangers gitu ya, yang bisa merubah dengan segala cepat gitu. Yang harus Anda pahami adalah, mau tidak mau, Rekan Jati, untuk bisa menghargai diri Anda sendiri. Karena ketika Anda bisa menjadi penggemar untuk diri Anda sendiri, Anda bisa memberikan nilai yang besar untuk diri Anda sendiri, ini justru Anda sedang melatih bagaimana mental Anda untuk tetap kuat. Bagaimana Anda bisa menjalani dan melewati semua fase yang saat ini sedang Anda jalani, Rekan Jati. Jadi jangan segan-segan ya, kalau Anda memang harus menunjukkan bahwasannya Anda memang harus merayakan hal yang, momen yang mungkin jarang sekali Anda peroleh. Karena apa? Itu untuk kewarasan diri Anda sendiri, Rekan Jati.

Jadi untuk Anda saatnya nih yang merasa selama ini kayaknya reward untuk diri sendiri tuh jarang Anda lakukan gitu ya. Dan Anda merasa bahwa ternyata kayaknya tuh bakat Anda terpendam yang selama ini Anda gak sangka-sangka, kayaknya boleh nih ya jadi penyiar. Nah boleh banget Rekan Jati ya. Jadi untuk Anda yang punya semangat di dunia broadcasting ya, ayuk saatnya Anda bergabung bersama kami Rekan Jati di Radio Jati FM 103.6. Dan ini sebagai penyiar radio tentunya ya. Dan untuk Anda Rekan Jati, bagi pria dan wanita di usia 18 tahun ke atas, dan tentunya Anda mampu berbahasa Indonesia, Inggris dan juga Aceh dengan baik, dan memiliki wawasan umum dan juga musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Nah ini paling penting ya. Jadi jangan lupa Rekan Jati kirimkan surat lamaran Anda, CV, juga fotokopi KTP, CV-nya ya, dan juga rekaman suara perkenalan diri Anda melalui email di recruitmentjatiafm@gmail.com, atau juga Anda boleh WhatsApp di 0811-682-1036 dan juga boleh di 0895-1929-4703. Dan untuk Anda Rekan Jati, jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Inilah 103.6 Jati FM.
2: Kesabaran adalah kekuatan yang membantu kita melewati berbagai tekanan hidup. Karena setiap masalah akan menemukan jalan keluarnya pada waktu yang tepat. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
3: Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain sesungguhnya juga membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
4: 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
5: Meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, persahabatan sejati tidak akan pernah pudar oleh waktu. Karena kedekatan hati jauh lebih kuat daripada sekedar kedekatan tempat. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Jadi kadang menurut kita ya, melihat postingan orang-orang yang mungkin dia sekedar pergi ke tempat makan, kemudian dia memposting makanannya, atau dia di tempat kendaraan barunya, atau di mobilnya, pokoknya tuh postingannya tuh tentang barang-barang yang menurut kita tuh kadang kita ngerasa apa sih lebay banget gitu ya. Apa sih itu aja dipamerin, apa sih itu aja difotoin. Nah, berhenti untuk menyalahkan mereka dengan dugaan-dugaan kita yang selalu menyampaikan bahwa apa sih terlalu lebay misalnya ya. Kita gak tahu rekan Jati, mungkin itu suatu pencapaian yang dia dapat. Kita juga gak tahu, selama ini mungkin dia sulit untuk pingin makan di tempat yang mewah, tapi mungkin budgetnya ada, tapi untuk kemana lain. Selama ini dia begitu berimpi-impikan punya mobil yang begitu gitu. Sekalinya aja ada dan dia langsung posting misalnya. Dan kita gak tahu bagaimana usahanya untuk bisa mendapatkan seperti apa yang dia mau. Jadi rekan Jati, hati-hati ya. Setiap komenan kita atau cara pikir kita terhadap orang itu selalu menjudge bahwa dia terlalu lebay atau dia terlalu berlebihan gitu ya. Ini sebenarnya bisa membuat seseorang itu juga jadi murung gitu loh. Dan dia merasa bahwa keberhasilannya ini seperti gak dianggap oleh siapapun. Dan kita pun sama. Jadi ketika kita merasa bahwa aku pengin dong dihargai, aku pengin dong kamu apresiasi misalnya ya, berhenti untuk mengharapkan itu dari orang lain gitu loh. Dan makanya kenapa tadi kita bilang bahwa kita ini adalah penggemar diri kita sendiri. Jadi kalau bukan kita yang memahami diri kita, kalau bukan kita yang membuat kebahagiaan itu untuk kita sendiri rekan Jati, orang gak akan peduli. Jadi kenapa semua pencapaian atau sebuah langkah yang selama ini Anda dapat dan itu perlu Anda rayakan, silakan gitu ya. Silakan Anda rayakan rekan Jati. Nah, karena semakin Anda memuji diri Anda, semakin Anda merayakan hidup Anda, justru Anda akan semakin banyak hal dalam hidup yang Anda dapat dan bisa Anda rayakan. Dan itu sama statementnya seperti Oprah Winfrey. Dan itu selalu bilang bahwa ya kalau bukan kamu yang menyelamatkan diri kamu, siapa lagi? Gak mungkin kan ketika Anda mungkin nih ngerasa bahwa kayaknya tuh Anda berhasil menurunkan berat badan yang target Anda 20 kilo nih harus turun dalam 6 bulan misalnya, dan itu berhasil. Apakah Anda mau nih datang ke teman-teman gitu ya, atau datang ke siapapun gitu, ucapin dong, rayain, aku tuh udah gini-gini. Gak ada yang peduli rekan Jati kalau bukan diri Anda. Jadi apa sih targetnya? Ini kalau berhasil, aku pengen makan yang ini, aku mau beli yang ini, beli, silahkan. Ini kalau berhasil, aku mau yang kayak gini, silahkan, lakukan. Karena kalau bukan Anda yang merayakan, orang lain gak akan mungkin mau merayakan rekan Jati. Jadi, buat Anda yang saat ini sedang merasa bahwa kayaknya tuh Anda boleh deh sesekali gitu ya. Sesekali menikmati hal yang mungkin kayaknya udah lama deh, gak pernah begini, gak pernah begitu gitu ya. Silakan rekan Jati, gak ada yang salah. Karena Anda itu cuma satu, gak ada yang lain. Jadi karena Anda cuma satu, ya rayakan dengan cara Anda sendiri ya.

Jadi, kadang kita terlalu suka ya ngelihat berbagai medsos, berbagai platform. Kemudian kita merasa bahwa aduh, ini kayaknya nih banyak hal-hal pencitraan dan segala macem gitu ya. Dan kita sibuk dengan urusan orang lain, kita sibuk FOMO dengan cara orang lain, tapi kita lupa sebenarnya kita ini siapa? Sebenarnya kita udah melakukan apa sih? Dan apakah kita udah kenal diri kita sendiri gak sih? Ya kan? Jadi mulai sekarang gak perlu Rekan Jati merasakan bahwa

terus mendapatkan pencapaian-pencapaian yang ini juga bermanfaat untuk diri Anda dan orang lain. Jangan lupa rekan jati, self-love, self-reward, ini penting sekali untuk Anda ya. Karena ketika mental Anda baik, Anda juga akan melaksanakan semuanya dengan baik. Tapi kalau mentalnya sakit, udah deh, semuanya ikut sakit. Sampai ketemu ya di pekan depan dengan tema yang berbeda lagi. Langsung dari Jalan Medana, nomor 57 Mibu Banda Aceh. Saya Putri Rosdiani yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: χαμηλά. 102,9.
1: Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena kebersamaan dan saling membantu adalah bagian penting dalam kehidupan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: Talk Inspirasi.
4: Nah, tentunya ini membuat pertama ketidaknyamanan harus yang awalnya kondisinya aman kemudian menjadi kondisi yang tidak nyaman, akses ke toilet juga susah posisinya. Nah, tentunya dampak yang paling terasa adalah muncul kecemasan, rasa kehilangan, ya, kehilangan harta benda, kehilangan, mungkin juga ada yang kehilangan keluarga, ada yang menjadi korban misalnya posisinya. Hal-hal ini yang membuat kondisi kita secara psikologis itu menjadi tidak seperti biasanya. Ya, ada hal-hal yang kemudian kondisi-kondisi yang membuat kita menjadi lebih tidak nyaman, cemas, macam-macam perasaan muncul. Mungkin juga muncul rasa-rasa ketidakpastian. Ini kedepannya seperti apa? Hal-hal seperti itu pasti muncul di benak pengungsi. Selanjutnya nanti rumah kami seperti apa? Sekolah kami seperti apa? Muncul dan kami masih bisa sekolah apa tidak? Nah, rasa-rasa cemas inilah yang kemudian penting diintervensi, ya, diberikan pelayanan bagi para penyintas bencana ini.

0: Sketsa Keluarga.
1: Kalau di Badan POM kita punya namanya tagline ceklik ya. Jadi kita punya cek kemasan, cek label, izin edar, sama kedaluwarsa. Ini yang selalu kita gaungkan kepada masyarakat agar betul-betul memakai ceklik ini ketika akan membeli suatu produk, bah pangan, kosmetik, obat tradisional, termasuk bahan-bahan lain itu silahkan pakai ceklik. Terus yang kedua, kita juga kepada para pelaku usaha itu kita harapkan betul-betul produk pangan, obat dan makanan, kosmetik, obat tradisional itu yang dijual itu yang aman. Apabila ada abu-abu, ada keraguan, silahkan sampaikan kepada kami di BPOM dengan layanan nomor WhatsApp kami ataupun di medsos kami. Nanti segera kita respon kepada masyarakat di Aceh ini. Termasuk juga tadi misalnya kalau ada aduan, itu SOP kami seharusnya memang ketika ada si A mengadukan terkait kosmetik berbahaya misalnya ya, itu nanti kita tidak lanjuti dengan apa namanya, apa yang sudah kita lakukan kepada yang melapor tadi.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh 103,6 JT FM menemani Anda di siang menjelang sore hari ini. Ada saya Casey, rekan Jati di Zona Woman Magazine yang menemani Anda sampai jam 4 sore.

0: Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang, karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat. Dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

Ya, masih terus dari 103,6 GT FM, Dahat Talk Banda Aceh. Sudah hadir satu nomor dari Lauren Alfred ya, dengan Never Enough. Nomor yang menjadi original soundtrack dari film musikal Rekan Jati ya, The Greatest Showman ya. Tentunya menyapa Anda dan juga menemani suasana istirahat siang hari Anda ya. Seperti biasa Rekan Jati ya, di Zona Woman Magazine saya punya nih beragam artikel seputar kesehatan dan kecantikan, termasuk juga gaya hidup yang erat dengan dunianya wanita Rekan Jati ya.

dan memiliki kulit sensitif, rekan jati ya. Itu sering sekali menjadi problem utama yang sering dialami oleh wanita, rekan jati ya. Pernah gak Anda mengalami rasanya kulit itu, kulit muka utamanya rewel, rekan jati ya? Baru nyobain satu produk skincare yang viral, besoknya langsung kemerahan, kering, atau perih, rekan jati. Bahkan ini juga terjadi ketika ada perubahan cuaca ya. Kulit itu terasa kering, kemerahan, hingga membuat tidak nyaman ya. Apalagi memang di tengah tren skincare yang terus berkembang, rekan jati, pemilik kulit sensitif perlu melakukan hal sebaliknya ya. Perlu untuk menyederhanakan rutinitas dan memperhatikan kondisi kulit, rekan jati ya. Karena kulit yang sehat itu tidak membutuhkan banyak produk, melainkan perawatan yang tepat dan juga konsisten, rekan jati ya. Perlu memperhatikan skin barrier. Skin barrier itu merupakan lapisan pelindung terluar kulit yang membantu mempertahankan kelembapan sekaligus melindungi kulit dari berbagai faktor eksternal ya. Jadi ketika lapisan ini terganggu, kulit dapat lebih mudah kehilangan kelembapan dan menjadi terasa kering, rekan jati ya. Apalagi kalau sampai muncul kemerahan atau sensitif terhadap produk yang lainnya. Karena itu memang salah satu langkah yang penting untuk Anda yang memiliki kulit sensitif itu memastikan kulit mendapat hidrasi yang cukup ya. Hidrasinya itu lewat minuman, rekan jati ya, pelembab juga ya. Selain membantu menjaga kelembapan, pelembab dengan kandungan yang mendukung fungsi skin barrier ini dapat menjadi bagian dari rutinitas untuk menjaga kulit tetap nyaman. Dan jangan lupa rekan jati ya, keinginan untuk mendapatkan kulit yang lebih cerah atau bebas masalah terkadang membuat seseorang menggunakan terlalu banyak produk aktif sekaligus ya. Nah ini dia, apalagi kalau ada produk yang viral gitu ya. Nah bagi kulit sensitif, pendekatan yang dilakukan seperti ya mencoba beberapa produk itu justru berpotensi membuat kulit semakin tidak nyaman. Jadi jangan kejar hasil instan ya. Prioritaskan rutinitas dasar seperti membersihkan wajah dengan lembut, kemudian menggunakan pelembab, serta melindungi kulit dari paparan sinar matahari ya. Berarti ini rekan jati, pelembabnya itu memang harus melindungi dari sinar UV gitu ya. SPF-nya itu memang harus di atas 30 gitu ya. Jadi produk yang digunakan sebaiknya juga digunakan secara bertahap. Jadi dilihat juga bagaimana respon kulit ya. Khusus untuk kulit yang sedang mengalami kemerahan atau terasa sangat sensitif, mengurangi penggunaan produk yang berpotensi mengiritasi dan kembali pada rutinitas yang sederhana dapat menjadi pilihan.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: Inilah 103,6 Jati FM.
5: Talk Inspirasi.
6: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas juga. Disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Nah, itu tantangan masih itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan transparansi
7: membangun masyarakat inklusi
6: ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti. Ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.
8: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jaya FM atau Banda Aceh. Kembali lagi tentunya nomor dari Gloria Estefan menemani kita dengan Reach. Nah, untuk Anda rekan Jati yang punya minat di bidang broadcasting ya, Anda mau bergabung nih bersama Radio Jati FM Banda Aceh, boleh rekan Jati ya. Ini dibuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai penyiar radio. Ini untuk pria atau wanita usia 18 tahun ke atas ya, mampu berbahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan di bidang umum dan musik, serta mampu bekerja sama dalam tim ya. Kirimkan surat lamaran Anda ya, surat lamaran, kurikulum vitae, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan ya. Langsung ke email nih rekan Jati ya, ke recruitment@gmail.com. Jadi informasi lebih lanjut ya, alamat emailnya Anda ingin tahu, Anda juga boleh kontak melalui WhatsApp Jati FM di 0811-682-1036 atau 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini rekan Jati ya, Anda bisa bergabung dengan Radio Jati FM sebagai penyiar. Oke, masih artikel seputar merawat kesehatan kulit rekan Jati. Apalagi ini berkaitan dengan kulit sensitif ya. Kalau tadi di awal saya sudah bagikan ke Anda, Anda perlu memilih kandungan produk yang memang baik untuk kulit sensitif gitu. Jadi kita harus tahu jenis kulit kita seperti apa. Kalau kulitnya yang sensitif rekan Jati, maka gunakan produk yang memang kulit itu akan mendapat hidrasi yang cukup gitu ya, melalui pelembab yang digunakan. Dan juga memang tadi sudah saya bagikan juga ya, jangan terlalu agresif merawat kulit ya. Maksudnya rekan Jati, ketika ingin kulit tampil lebih baik lagi, glowing, kinclong gitu ya, jadi kadang-kadang kita menggunakan terlalu banyak produk aktif sekaligus ya, dan ternyata bagi kulit sensitif ini justru berpotensi membuat kulit semakin tidak nyaman ya. Nah, pada akhirnya rekan Jati, merawat kulit sensitif bukan tentang menemukan sebanyak mungkin produk yang bisa digunakan, tetapi memahami apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh kulit ya. Ketika kulit sedang mudah bereaksi ya, jadi rutinitas yang sederhana, hidrasi yang cukup, penggunaan pelembab yang sesuai, dan perlindungan dari sinar matahari dapat menjadi fondasi yang penting. Konsistensi tidak kalah penting dibandingkan mencoba produk baru setiap kali muncul tren skincare terbaru. Jadi dengan semakin tingginya perhatian terhadap kesehatan kulit ya, pendekatan terhadap kulit sensitif pun mulai bergeser ya, bukan lagi sekedar berusaha mengatasi ketika kemerahan muncul, tetapi menjaga agar kulit tetap memiliki pertahanan yang baik dalam jangka panjang. Dan untuk kulit yang mudah rewel rekan Jati, formula perawatan terbaik memang bukan yang paling kompleks ya. Kadang-kadang kita berpikir harus dengan tahapan 1, 2, 3, 4 sampai sekian gitu ya. Sebenarnya tidak harus seperti itu, karena perawatan kulit yang baik itu adalah yang memang membuat kulit terasa nyaman, tenang, dan akhirnya ini konsisten terjaga setiap hari.

0: Hargailah setiap sahabat yang hadir dalam hidupmu, karena mereka adalah orang-orang yang menemani kita apa adanya dan selalu memberikan dukungan di saat suka maupun duka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Inilah 103.6

Untuk nomor rekan jati yang menjadi original film dari Pretty Woman, It Must Have Been Love dari Roxette ya, menemani kita di 44 menit lepas dari pukul 14 rekan jati ya. Anda punya hobi kah? Setiap orang sepertinya punya hobi rekan jati ya. Tapi terkadang ada situasi yang membuat hobi itu tidak lagi menyenangkan. Atau mungkin di usia yang sudah dewasa, Anda ingin atau menemukan hobi yang baru rekan jati. Karena memang memasuki usia dewasa seringkali membuat seseorang lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja ya, belajar, memenuhi berbagai tanggung jawab ya. Dan di tengah rutinitas tersebut tidak sedikit orang yang kesulitan menemukan waktu untuk mencoba hal baru ya. Dulu jadi hobi, sekarang gak sempat lagi gitu rekan jati ya. Padahal ketika Anda menemukan hobi baru di usia yang sudah dewasa, dapat menjadi cara untuk menyegarkan pikiran sekaligus memberi ruang bagi diri sendiri. Nah ini dilansir dari Mental Health Foundation. Ketika kita meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang disukai, ternyata ini dapat membantu menjaga mental kita rekan jati ya, mengurangi stres, serta bisa mengubah suasana hati. Hobi juga menjadi kesempatan untuk beristirahat sejenak dari rutinitas yang padat ya. Karena memang untuk menemukan hobi, bahkan melakukan hobi itu rekan jati, tidak membutuhkan kemampuan khusus atau biaya yang besar. Jadi aktivitas sederhana sesuai dengan minat dapat menjadi awal menemukan kegiatan yang benar-benar dinikmati ya. Dengan mencoba berbagai pengalaman baru secara perlahan, bisa menemukan hobi yang memberikan rasa senang sekaligus memberi manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Selain menjadi sarana mengisi waktu luang, hobi juga dapat membantu mengurangi stres ya, meningkatkan kreativitas serta memberikan pengalaman baru yang bermakna. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Hobi tidak sempat dilakukan tapi Anda ingin mencari hobi baru rekan jati ya. Ya, itu bisa dilakukan dengan memberi kesempatan pada diri sendiri untuk mencoba menemukan berbagai aktivitas. Tidak perlu langsung menentukan satu pilihan karena prosesnya ketika Anda mengeksplorasi, mencari tahu, itu membantu mengenali hal-hal yang benar-benar menarik perhatian rekan jati ya. Oke, ada beberapa langkah yang dapat dicoba untuk menemukan hobi baru ya. Tapi nanti ya rekan jati saya mau bagikan untuk Anda. Nomor yang satu ini, Diana Ross menemani kita dengan When You Tell Me That You Love Me.

0: Sketsa Keluarga.
1: Kalau di Badan POM kita punya namanya tagline ceklik ya. Jadi kita punya cek kemasan, cek label, izin edar, sama kedaluwarsa. Ini yang selalu kita gaungkan kepada masyarakat agar betul-betul memakai ceklik ini ketika akan membeli suatu produk, entah pangan, kosmetik, obat tradisional, termasuk bahan-bahan lain, itu silahkan pakai ceklik. Terus yang kedua, kita juga kepada para pelaku usaha itu kita harapkan betul-betul produk pangan, obat dan makanan, kosmetik, obat tradisional itu yang dijual itu yang aman. Apabila ada abu-abu, ada keraguan, silahkan sampaikan kepada kami di BPOM dengan layanan nomor WhatsApp kami ataupun di medsos kami. Nanti segera kita respon kepada masyarakat di Aceh ini. Termasuk juga tadi misalnya kalau ada aduan, itu SOP kami seharusnya memang ketika ada si A mengadukan terkait kosmetik berbahaya misalnya ya, itu nanti kita tidak lanjuti dengan apa namanya, apa yang sudah kita lakukan kepada yang melapor tadi.

0: Jangan membandingkan perjalanan hidupmu dengan perjalanan orang lain. Karena setiap orang memiliki waktu, kesempatan, dan proses yang berbeda-beda. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

masih terus dari 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Dilansir dari Very Well Mind ya, menemukan hobi baru di usia dewasa dapat dimulai dengan memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk mencoba berbagai aktivitas baru, Rekan Jati ya. Yang pertama sekali memang perlu Anda kenali dulu minat yang Anda miliki ya. Pikirkan kembali aktivitas yang membuat Anda merasa antusias atau penasaran untuk mencobanya. Cobalah hal baru secara bertahap ya. Anda bisa ikuti kelas singkat, lokakarya, atau kegiatan komunitas untuk mendapatkan pengalaman baru. Sesuaikan juga dengan rutinitas ya. Pilih hobi yang dapat dilakukan sesuai waktu luang agar lebih mudah dijalani secara konsisten. Jangan takut menjadi pemula ya. Nikmati proses belajar tanpa harus menuntut diri langsung untuk mahir. Dan evaluasi setelah mencoba. Jika suatu aktivitas terasa kurang cocok, tidak ada salahnya beralih dan mengeksplorasi hobi baru lainnya. Jadi menemukan hobi adalah sebuah proses ya. Semakin terbuka untuk mencoba berbagai pengalaman, semakin besar peluang menemukan aktivitas yang dapat dinikmati dalam jangka panjang. Nah, ini dilansir dari Mayo Clinic juga, Rekan Jati ya. Meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang disukai dapat membantu mengelola stres dan meningkatkan kualitas hidup, Rekan Jati ya. Hobi juga menjadi salah satu cara untuk beristirahat sejenak dari rutinitas yang padat dan memberikan kesempatan bagi tubuh serta pikiran untuk kembali merasa segar. Nah, gak ada batasan loh, Rekan Jati, usia berapa untuk mencoba hal baru. Yang penting menemukan hobi di usia dewasa bukan tentang seberapa cepat menguasai suatu keterampilan ya, melainkan tentang menikmati proses belajar dan menemukan aktivitas yang membuat diri merasa lebih bahagia. Tidak perlu ragu jika harus mencoba beberapa kegiatan sebelum menemukan hobi yang benar-benar cocok ya. Selagi memang ada waktu dan kesempatan, ketika hobi ini dilakukan memberikan rasa senang, ini juga dapat membuka kesempatan untuk bertemu orang-orang yang punya minat yang sama. Bahkan menambah pengalaman baru hingga melatih kemampuan yang sebelumnya mungkin belum pernah dicoba. Jadi jangan lupa, Rekan Jati ya, ketika Anda meluangkan waktu secara konsisten, secara tetap untuk melakukan hobi baru, tidak hanya memiliki kegiatan yang menyenangkan, tetapi juga membangun gaya hidup dan keseruan yang lebih seimbang di tengah kesibukan sehari-hari tanpa mengganggu kesibukan yang memang menjadi rutinitas Anda.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur. Dan

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Hargailah setiap sahabat yang hadir dalam hidupmu, karena mereka adalah orang-orang yang menemani kita apa adanya dan selalu memberikan dukungan di saat suka maupun duka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya rekan jati, ada kesempatan nih dibuka untuk Anda yang punya minat di bidang broadcasting ya. Bisa nih bergabung dengan Radio Jati FM 103,6. Tentunya sebagai penyiar radio rekan jati. Kami membuka kesempatan ini bagi pria atau wanita usia 18 tahun ke atas ya. Mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan di bidang umum dan musik, serta mampu bekerja sama dalam tim ya. Kirimkan surat lamaran Anda, kurikulum vitae, fotokopi KTP dan rekaman suara perkenalan diri ke email ya, recruitment@jatfm@gmail.com. Sekali lagi di recruitment@jatfm@gmail.com ya. Informasi lebih lanjut rekan jati, kalau Anda mau ingin lebih jelas alamat emailnya, nomor kontaknya, Anda bisa hubungi di 0811-682-1036 atau 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini rekan jati. Segera kirimkan lamaran Anda dan tentunya Anda bisa bergabung dengan 103,6 Jati FM kalau Anda bisa melewati seleksi yang dilakukan. Give anything and everything.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.
3: Keluarga adalah tempat terbaik untuk berbagi cerita, tawa, dan air mata. Karena di sanalah kita menemukan cinta dan dukungan tanpa syarat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Iya, masih terus dari 103,6 JTFM, Dato' Banda Aceh. Nomor dari Whitney Houston dengan I Have Nothing, yang menjadi original soundtrack dari film The Bodyguard yang memang dibintangi langsung oleh Whitney Houston, rekan jati ya. Masih terus menemani kebersamaan kita, rekan jati, sudah 21 menit lepas dari pukul 15 ya. Nah, saya punya sumber dari lifestylekompas.com, rekan jati ya. Ini ada hal yang mengejutkan dari Ariana Grande ya. Ariana Grande ini memilih hiatus usai tur dunia, rekan jati. Dan ini menjadi perhatian publik ya. Jadi setelah menyelesaikan tur Eternal Sunshine pada September 2026, penyanyi Ariana Grande itu dikabarkan akan mengurangi penampilan publik untuk sementara waktu. Dan keputusan tersebut disampaikan oleh perwakilannya kepada People, yang menyebut bahwa Ariana ingin beristirahat dari sorotan publik yang selama ini diwarnai pengawasan dan komentar tanpa henti mengenai tubuh maupun kesehatannya. Walaupun ini berkaitan dengan kehidupan seorang selebritas, rekan jati ya, langkah yang diambil Ariana ini mengangkat pertanyaan yang relevan juga bagi banyak orang. Ya, apa sih manfaat dari sesekali mengambil jeda dari perhatian dan ekspektasi orang lain gitu ya? Apalagi di era media sosial ini, banyak orang yang merasa harus selalu terlihat aktif, produktif, dan hadir di ruang digital. Padahal rekan jati, memberi diri sendiri ruang untuk beristirahat dari sorotan dapat membawa berbagai manfaat bagi kesehatan mental. Apa sih manfaatnya rekan jati ketika kita jeda, rehat sejenak dari sorotan ya? Jadi menurut American Psychological Association, jadi stres yang berlangsung terus-menerus itu membuat tubuh berada dalam kondisi siaga dalam waktu lama. Jadi jika tidak diimbangi dengan waktu pemulihan, ini mengakibatkan yang namanya risiko kelelahan emosional hingga burnout, rekan jati ya. Sering ya mendengar istilah burnout ini. Jadi ketika burnout ini maka Anda akan merasa sangat lelah gitu ya. Jadi ketika mengambil jeda bukan berarti menyerah atau menghindari tanggung jawab. Sebaliknya, jeda ini memberi kesempatan bagi otak dan tubuh untuk kembali ke kondisi yang lebih tenang sehingga seseorang dapat menghadapi tantangan dengan lebih baik. Karena terlalu sering memikirkan komentar atau penilaian orang lain dapat menguras energi secara psikologis ya. Jadi stres berkepanjangan dapat mempengaruhi suasana hati, kualitas tidur, konsentrasi hingga kesehatan fisik. Karena itu ketika kita membatasi paparan terhadap hal-hal yang memicu stres ya, termasuk komentar negatif atau tekanan sosial, ini dapat menjadi salah satu cara menjaga mental kita, rekan jati. Sesekali menjauh dari perhatian publik juga membantu seseorang mengalihkan fokus dari validasi eksternal menuju kebutuhan diri sendiri.

Nah, kesibukan dan tuntutan dari lingkungan seringkali membuat seseorang lupa mengevaluasi kondisi dirinya sendiri ya. Padahal dalam panduan mengenai kesehatan mental, WHO Rekanjati menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan, waktu istirahat, hubungan sosial, dan aktivitas yang memberi makna. Jadi, waktu jeda ini dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi prioritas, memulihkan energi, atau sekedar menikmati aktivitas yang disukai tanpa tekanan untuk tampil sempurna. Termasuk juga Rekanjati ketika memutuskan untuk rehat sejenak, itu menurunkan risiko burnout ya. Jadi burnout tidak hanya dialami oleh pekerja dengan jam kerja panjang, tapi juga dapat muncul ketika terus-menerus merasa diawasi, dinilai, atau dituntut untuk sesuai dengan harapan orang lain ya. Jadi proses pemulihan merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan mental. Istirahat yang cukup, membatasi tuntutan yang tidak perlu, dan memberi waktu untuk diri sendiri dapat membantu mencegah kelelahan yang berkepanjangan. Jadi ketika mengambil jeda ini Rekanjati, banyak penelitian menunjukkan bahwa waktu istirahat yang berkualitas dapat membantu meningkatkan fokus, kreativitas, serta kemampuan untuk mengambil keputusan. Setelah memperoleh waktu pemulihan yang cukup, seseorang cenderung mampu kembali beraktivitas dengan energi dan tentunya dengan motivasi yang lebih baik ya. Jadi memang keputusan Ariana Grande untuk mengurangi sorotan publik mungkin berangkat dari situasi yang sangat berbeda dengan kehidupan kebanyakan orang Rekanjati ya. Namun pesannya bisa menjadi pengingat bahwa tidak ada salahnya sesekali mengambil jeda ketika merasa lelah oleh tuntutan, ekspektasi atau perhatian yang terus-menerus datang dari luar. Istirahat itu bukan tanda kelemahan ya. Jadi jangan beranggapan, wah kalau begitu tandanya saya lemah. Bukan, melainkan salah satu cara menjaga kesehatan mental agar tetap menjalani aktivitas secara berkelanjutan. Ini dia Ariana Grande dan John Legend untuk anda, Beauty and the Beast.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Talk Inspirasi.
3: Nah, tentunya ini membuat pertama ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan harus yang awalnya kondisinya aman, kemudian menjadi kondisi yang tidak nyaman. Akses ke toilet juga susah posisinya. Nah, tentunya dampak yang paling terasa adalah muncul kecemasan, rasa-rasa kehilangan, ya, kehilangan harta benda, kehilangan, mungkin juga ada yang kehilangan keluarga, ada yang menjadi korban misalnya posisinya. Hal-hal ini ya yang membuat kondisi kita secara psikologis itu menjadi tidak seperti biasanya. Ya, ada hal-hal yang kemudian kondisi-kondisi yang membuat kita menjadi lebih tidak nyaman, cemas, macam-macam perasaan muncul. Mungkin juga muncul rasa-rasa ketidakpastian. Ini kedepannya seperti apa? Hal-hal seperti itu pasti muncul di benak pengungsi. Selanjutnya nanti rumah kami seperti apa, sekolah kami seperti apa, muncul dan kami masih bisa sekolah apa tidak. Nah, rasa-rasa cemas inilah yang kemudian penting diintervensi ya, diberikan pelayanan bagi para penyintas bencana ini.

Iya, Ola Yax dari Adele dan Jatia menemani kita masih di zona Women Magazine ya. Ada satu pengingat bahwa ketika kita mengambil jeda untuk beristirahat dari rutinitas sehari-hari, itu penting dan perlu diambil untuk kebaikan kita, rekan Jati ya. Karena setelah kita jeda, rehat sejenak, tentu kita akan kembali fresh ketika kembali lagi kepada rutinitas itu, rekan Jati ya. Yang ini adalah Goodbye dari Spice Girl, tapi saya belum say goodbye ya. Saya masih temani Anda kurang lebih 20 menitan lagi, masih di zona Woman Magazine. Ini dia.

Masih terus lanjut rekan jati. Kurang lebih beberapa menit ke depan saya masih temani Anda ya. Dan kalau kita bicara soal kesehatan dan kecantikan gitu ya, itu adalah hal yang memang banyak sekali tips yang bermunculan. Dan terkadang kita memang harus benar-benar memperhatikan kondisi kesehatan dan kecantikan kita rekan jati ya. Semoga dengan artikel-artikel yang sudah saya hadirkan itu bermanfaat untuk Anda tentunya, dan bisa menjadi rekomendasi Anda untuk menikmati suasana weekend dengan melakukan perawatan kesehatan dan kecantikan.

Ya rekan jati, akhirnya tentu sudah kebersamaan saya Casey menemani Anda untuk Zona Woman Magazine hari ini bertepatan dengan 8 Agustus 2026. Tanggal cantik nih rekan jati, 8 bulan 8 tahun 2026 ya. Oke. Dan tentunya momen yang sangat istimewa ini rekan jati, kalau Anda sering belanja online ada diskon-diskon yang Anda dapatkan bertepatan dengan tanggal dan bulan yang sama, termasuk hari ini di tanggal 8 bulan 8. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah konsen sedari tadi di 103,6 Jati FM. Kita bertemu kembali di zona yang sama rekan jati untuk Zona Woman Magazine ya, setiap hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 4 sore. Langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Casey yang bertugas sign off dari 103,6 Jati FM. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: תתחיל מלאץ, רק לספיגה ומתנה, ג'אטי אפל.
1: Hidup tidak selalu tentang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana kita terus belajar dari setiap pengalaman yang ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,6 CTFM Dahadu Panda Aceh. Rekan Jati di suasana hari Minggu pukul 16 tanggal 8 Agustus 2026. Sheila kembali hadir menemani Anda dan kita lagi ada di Zona Lagu Bagus. Untuk edisi Zona Lagu Bagus minggu ini, Sheila akan menghadirkan nomor-nomor yang pastinya lagi hits dan berseliweran di indra dengarkan Jati ya. Dan untuk pembuka suara kita pada hari ini ada Monokrom dari Tulus. Siapa yang kangen?

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati senang sekali rasanya bisa kembali menemani sore Anda di zona lagu bagus. Dan semoga hari ini ada banyak hal baik yang datang, sekecil apapun itu ya. Barusan Anda mendengarkan sesi potret dari Enal. Kalau mendengarkan lagu ini memang ada nuansa sedih ya, karena bercerita tentang seseorang yang gak bisa kita temui lagi nih, dan hanya bisa kita temui lewat doa dan kenangan.

Seorang sahabat yang baik tidak hanya menemanimu dalam kebahagiaan, tetapi juga berani menegur ketika kamu melakukan kesalahan. Karena kepeduliannya lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati senang sekali masih menemani Rekan Jati di zona lagu bagus. Semoga senyum hari ini gak cuma buat orang lain ya, tapi juga buat diri sendiri. Karena bahagia itu gak selalu soal liburan jauh atau hadiah mahal nih. Kadang cukup lihat saldo awal bulan aja ya, sampai akhir bulan gak pindah-pindah. Bahagia tingkat dewa, kata Bice Kota. Oke, apapun aktivitas Anda, semoga Anda bahagia di sore hari ini masih ditemani oleh Sheila dengan lagu-lagu hits tahun 2026.

Jangan pernah menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

1.6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, terima kasih sudah menjadikan zona lagu bagus teman sore Anda. Dan semoga hari ini apapun yang Anda perjuangkan menemukan jalannya ya. Pernah gak merasa doanya mungkin belum terjawab? Tapi tenang, mungkin Tuhan lagi bilang sabar dulu ya. Dan semoga apapun yang sedang Rekan Jati semogakan pelan-pelan menemukan jawabannya. Dan sambil menunggu doa Rekan Jati terjawab, Sheila punya info menarik untuk Anda. Jadi buat Rekan Jati yang punya semangat di dunia broadcasting, ayo bergabung bersama Radio Jati FM di 103.6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi Anda pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, serta memiliki wawasan umum dan musik dan mampu bekerja sama dalam tim. Nah, kirimkan segera surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email rekrutmenjtfm@gmail.com. Dan informasi lebih lanjut bisa hubungi WhatsApp JTFM di 0811-682-1036 atau 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini Rekan Jati, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

0: Jangan ragu untuk mengungkapkan rasa sayang kepada keluarga setiap hari, karena perhatian dan kasih sayang yang tulus akan menjadi kenangan indah yang selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Rekan Yati pernah gak kepikiran kalau hari ini benar-benar menjadi hari yang terakhir, siapa orang pertama yang ingin kita temui? Wow, agak berat ya pertanyaannya. Tapi justru lagu ini mengingatkan jangan sampai kita terlalu sibuk untuk mengejar hidup sampai lupa menikmati orang-orang yang membuat hidup terasa berarti. Dan sebelum baper yang berkepanjangan ya, kita lanjutkan dengan Adele nih.

0: Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JTI FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103.6 FM The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih bersama Sheila di Zona Aku Bagus As It Was Harry Style. Pernah gak kita ketemu orang yang udah dewasa nih tapi kelakuannya bikin geleng-geleng? Tenang, gak sebut nama kak ya. Lagu ini ya mungkin cukup mewakili perasaan banyak orang yang pernah menghadapi kali ya As It Was seperti dulu nih. Oke, masih dengan Sheila di Zona Lagu Bagus. Kita agak naikin beatnya ya, biarkan Jati tetap semangat di sore hari ini.

Terkadang satu tindakan sederhana yang penuh kepedulian dapat memberikan harapan dan semangat baru bagi seseorang, bahkan mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. The heart.

Rekan Dete, kalau hari ini masih sempat pulang dan bertemu keluarga, jangan lupa dipeluk ya, selagi masih ada kesempatan. Ada lagu yang memang bikin kita langsung ingat rumah, ingat ayah, ingat ibu, atau orang-orang yang selalu mendoakan kita diam-diam. Dan sebuah nomor khusus untuk Cici ini. Ayo, lagi di mana, Ci? Dan semoga apapun yang tengah kamu hadapi saat ini, Allah akan memberikan hal yang terindah untuk kamu ya. Ini merupakan band kesukaan dari Kak Cici ini, Seventeen.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.

pendeta, semoga yang sedang di perjalanan selalu diberi keselamatan ya, dan yang di rumah semoga tetap menikmati sore Anda dengan bahagia. Ada yang bilang katanya kalau kangen ya ngomong. Masalahnya mau ngomong ke siapa nih? Orangnya aja belum tentu mau dengar. Gak apa-apa, bilang ke Sheila aja di 08 11 682 1036. Sheila simpan nih kalimatnya ya, akan Sheila kenang. Tapi gimana kalau kita utarakan lewat lagu aja? Katanya separuh aku ada di Noah. Nah, separuh rekan jati ada di mana nih?

0: Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang, karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JATI FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Inspirasi sehat.
4: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.

103,6 Jati FM, Bahar Banda Aceh. Rekan Jati masih dengan Sheila di zona lagu bagus. Masih dengan suasana lagu kangen ya dari Dewa 19. Tapi ini agak-agak version yang lumayan old ya. Karena masih ada yang new versionnya. Jadi ketika mendengarkan lagu kangen ya yang rada-rada old nih, tiba-tiba ada gak yang langsung keinget seseorang? Padahal sebelumnya biasa aja ya, nggak lagi mikirin siapa-siapa kok. Begitu dengan lagunya, kok jadi kepikiran dia. Wow, dia siapa tuh? Namanya juga kangen, rekan Jati ya. Kadang nggak perlu alasan yang jelas, bisa muncul gara-gara satu lagu, satu tempat, satu foto, atau satu percakapan kecil yang tiba-tiba kita ingat lagi. Dan yang paling lucu ya, kadang kita bilang nih, ah udah gak kangen, tapi kok begitu namanya muncul ya, langsung diem, ah berarti masih inget. Wah, ini gak berdasarkan ini pribadi ya. Oke, tapi gak apa-apa, kangen itu bagian dari pernah sayang ya, yang penting. Jangan sampai karena kangen kita lupa menghargai diri sendiri nih. Karena kalau memang masih ada kesempatan untuk menyapa, ya menyapa dengan baik. Dan kalau belum waktunya, ya udah. Biarkan rasa itu duduk sebentar, nanti juga tahu kapan harus pulang.

Oke, Rekan Jati, semoga apapun yang sudah dikerjakan hari ini diberi kemudahan ya. Jangan sampai kita selalu sibuk mengejar hal lain sampai lupa bertanya ke diri sendiri. Aku sebenarnya lagi baik-baik aja nggak ya? Karena memang pertanyaan nggak selalu punya jawaban yang cepat ya, tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan bertanya dengan diri sendiri. Jangan sampai keliru nih menafsirkan perasaan. Karena yang paling tahu diri kita sendiri ya, kita sendiri Rekan Jati. Root sana ya, keliru.

0: Sketsa Keluarga.
1: Urusan anak-anak ini tanggung jawab kita semua kan Pak, bukan cuma tanggung jawab
2: pemerintah.
1: Memang menjadi salah satu konsentrasi dan salah satu hal yang selalu kita lakukan pada saat verifikasi dan validasi di awal pemeriksaan kelayakan pendirian lembaga daycare tadi. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga, ada banyak item tuh Pak waktu kita melakukan verifikasi. Lokasi, kemudian ruang bermain, ya, kemudian ruang istirahatnya, termasuk lantainya, itu semuanya masuk. Termasuk kemudian sampai dengan sertifikasi pengasuh, itu juga semua termasuk. Ada banyak sekali itemnya. Ini yang kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mendirikan daycare tapi belum ngurus izin, yang katanya lama sekali, itu tadi. Pada saat kita mencoba memenuhi semua kriteria-kriteria standar pelayanan pendidikan yang harusnya diterima nanti oleh konsumen, inilah yang kita periksa Pak. Jadi mulai dari administrasi, kemudian kelayakan sarana dan prasarana pengasuhannya, gitu ya, sampai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya juga sampai kita harus periksa. Yeah. Apa yang setiap hari akan diberikan sebagai pemenuhan kemampuan dasar bagi anak-anak, kita periksa.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
4: Inilah 103,6

0: Kesabaran adalah kekuatan yang membantu kita melewati berbagai tekanan hidup. Karena setiap masalah akan menemukan jalan keluarnya pada waktu yang tepat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat.
2: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin. Kalau ada yang sakit itu jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
3: 103,6 Jati FM.

Rekan Duty Sore yang Indah memang paling pas ditemani lagu-lagu yang punya cerita ya. Terima kasih masih bersama kami di Zona Lagu Bagus tanggal 8 Agustus 2026. Kita sering berharap sebuah momen gak cepat berlalu. Padahal justru karena gak selamanya momen itu jadi berharga, Rekan Jati. Jadi kalau hari ini sedang berkumpul dengan orang-orang tersayang, jangan sibuk main ponsel terus ya. Nanti yang tersimpan cuma baterainya habis, bukan kenangannya.

dan semoga sore hari ini masih menyisakan waktu untuk menikmati hal-hal kecil yang sering kita lewatkan ya. Gak perlu terlalu sibuk berusaha menjadi orang lain sampai lupa kalau diri kita sendiri juga cukup berharga. Masih ada Dian Pranama Putra, cover 3 komposer.

0: Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain sesungguhnya juga membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat. Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati gak terasa nih, udah 2 jam kita bersama ditemani banyak lagu genre-nya ya. Mulai dari luar negeri mancanegara, juga ada lagu-lagu yang lama tapi di recover ulang, juga ada lagu-lagu baru. Jadi kayaknya playlist kita di hari Sabtu ini gaduh-gaduh ya. Tapi ya, semoga Rekan Jati juga senang, dan mungkin ada 1-2 lagu yang diam-diam kena di hati. Wow, kalau ada 1 lagu yang bikin ingat seseorang, ya udah. Tapi jangan langsung dicat ya, dipikir-pikir dulu. Nanti kalau nyesel gimana? Yang jelas terima kasih sudah menjadikan Zona Lagu Bagus teman di sore hari ini. Dan semoga setelah lagu ini ya, hati Rekan Jati lebih ringan, senyumnya lebih banyak, dan apapun yang sedang dijalani semoga dimudahkan ya. Dan akhir kata dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, sila sign off dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend Rekan Jati.

Meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, persahabatan sejati tidak akan pernah pudar oleh waktu. Karena kedekatan hati jauh lebih kuat daripada sekedar kedekatan tempat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat sore. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali hadir menemani Anda seperti biasa di Cafe Jati edisi 9 Agustus 2026. Hari ini kita bahas hal-hal keren ya pastinya, dan juga nomor-nomor keren untuk Anda di weekend kali ini. Dan Cafe Jati seperti biasa sampai nanti di jam 8. Jangan kemana-mana, terus konsen di sini ya.

0: kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi akan menghampiri mereka yang terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti belajar. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: 103,6 JT FM.
2: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat sore dulu nih untuk Anda yang masih terus konsen di sini ya. Gimana kabarnya Rekan Jati? Semoga masih dalam kondisi yang paling baik ya. Sehat walaupun kondisi Banda Aceh masih panas, tapi nggak terlalu panas nih seperti minggu-minggu sebelumnya. Semoga saja suasana hati Anda di sore hari ini juga semakin adem ya. Semakin menyenangkan dan tentunya terus konsen di 103,6 Jati FM. Nah, Rekan Jati, siapa sih yang nggak punya media sosial ya sekarang? Ya mungkin ada di antara kita yang menonaktifkannya ya, atau mungkin memang sama sekali tidak menggunakan media sosial. Tapi hampir rata-rata dari kita, Rekan Jati, ini punya media sosial dan ada nih di beberapa platform. Bahkan mungkin semua platform kita punya akunnya ya. Dan ketika kita bermedia sosial, Rekan Jati, tentu saja ya di era sekarang itu banyak sekali peristiwa yang muncul, konten yang muncul, dan terkadang kita juga jadi bingung nih untuk memilah-milih ya, dan juga untuk merespon sebenarnya saking terlalu banyaknya konten yang kita konsumsi setiap hari. Nah, ada Rekan Jati ketika suatu konten lah, anggaplah konten yang memang membutuhkan respon dari kita yang bersifat peduli gitu ya, yang bersifat empati, yang bersifat memiliki rasa peduli yang cukup tinggi. Tapi ternyata di konten-konten seperti itu ada beberapa orang gitu ya, atau sekelompok orang yang terkesan tidak peka nih, atau muncul istilah tone deaf ya, atau tulinada. Nah, mungkin baru-baru ini juga ada ya Rekan Jati kasus yang melibatkan seseorang nih yang mengungkapkan di salah satu platform media sosial ia sudah menunggu ya cukup lama di sebuah ruangan menanti sebuah tindakan, dan ternyata ini ada beberapa nih Rekan Jati yang merespon ya kejadian itu dengan ucapan yang sepertinya kurang empatik gitu ya. Nah, ucapan-ucapan atau ungkapan-ungkapan seperti ini bisa juga nih kita kategorikan seperti tone deaf gitu ya, atau tulinada. Nah, Rekan Jati, memang secara harfiahnya tone deaf ini adalah tulinada. Jadi aslinya memang orang-orang yang tidak paham tinggi rendahnya nada. Tapi dalam konteks media sosial, istilah ini punya makna yang berbeda, Rekan Jati. Jadi sederhananya, tone deaf ini adalah ketidakpekaan seseorang terhadap situasi ataupun perasaan orang lain. Dan orang yang tone deaf ini seringkali membuat komentar atau tindakan yang tidak pantas dan juga tidak sensitif nih terhadap isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Dan bisa saja sebabnya ini karena kurangnya empati atau pemahaman terhadap perspektif orang lain. Nanti kita bahas lebih lanjut ya Rekan Jati tentang tone deaf ini. Jadi pastikan Rekan Jati jangan kemana-mana, terus konsen sampai nanti di jam 8.

Luangkan waktu untuk berkumpul dan menciptakan momen bersama keluarga. Karena kenangan yang tercipta hari ini akan menjadi cerita berharga di masa depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Rekan Jati, terima kasih ya untuk Anda yang masih terus konsen di sini, dan kita masih membahas soal tone deaf nih, Rekan Jati, atau tulinada. Nah, sebenarnya Rekan Jati, kalau dalam dunia medis ya, tone deaf atau ketidakmampuan ini membedakan nada ya, yang dikenal sebagai amusia. Jadi amusia ini adalah gangguan neurologis yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memproses ataupun memahami musik. Nah, kondisi ini bisa mempengaruhi kemampuan seseorang untuk membedakan tinggi rendah nada, kemudian ritme dan juga melodi. Dan Rekan Jati, tone deaf yang akan kita bahas hari ini bukan yang berhubungan dengan musik, tapi yang berhubungan dengan media sosial. Dan ini jauh sekali ya perbedaannya dibandingkan di dunia medis.

Nah, rekan jati, gimana caranya kita bisa melihat gitu ya, atau mendeteksi gejala tone deaf di media sosial? Jadi rekan jati, beberapa gejalanya, yang pertama adalah punya pernyataan yang meremehkan pada isu sosial dan juga politik. Nah, contohnya ketika seseorang memberikan komentar ataupun postingan yang berhubungan dengan isu sosial, politik, ataupun budaya yang sedang hangat nih, yang sedang menjadi hot topic ya, diperbincangkan di masyarakat. Nah, mereka-mereka ini yang tone deaf, rekan jati, ini cenderung membuat lelucon atau pernyataan yang meremehkan isu-isu yang sedang ramai tersebut. Dan rekan jati, gejala yang kedua adalah mengabaikan konteks ataupun budaya. Jadi salah satu gejala tone deaf adalah ketika seseorang mengunggah gitu ya, konten yang tidak mempertimbangkan latar belakang budaya atau perasaan publik atas konten tersebut. Dan biasanya hal ini berhubungan dengan penggunaan simbol, kemudian gambar atau bahaya yang menyinggung norma budaya tertentu. Apalagi di Indonesia ya, rekan jati, kita punya banyak sekali beragam suku ya, beragam ras dan juga budaya, dan terutama di beberapa daerah gitu ya yang sangat kuat budayanya, seperti di Aceh nih rekan jati, jadi sangat berhati-hati ketika seseorang mengunggah konten ya yang tidak mempertimbangkan latar belakang budaya ataupun perasaan publik atas konten tersebut. Nah, begitu juga ketika kita ya rekan jati pergi ke daerah lain dan ada perasaan kita menghargai ya budaya seseorang, walaupun mungkin tidak cocok nih dengan kita, tapi menghargai artinya kita mengakui bahwa itu budaya mereka, kita tidak ikut tapi tetap menghargai budaya orang lain. Dan gejala selanjutnya adalah menunjukkan ketidakpedulian terhadap sekitar. Jadi biasanya kondisi ini disebabkan kurangnya pemahaman terhadap norma sosial. Jadi rekan jati, mereka yang mengalami tone deaf ini ya cenderung bersikap acuh tak acuh terhadap situasi sosial di sekitarnya. Nah, selanjutnya adalah menggunakan humor yang menyinggung. Nah, ini juga berbahaya ya rekan jati, walaupun mungkin ya kalau dalam konteksnya personal, mungkin di orang-orang yang juga paham, senang humor ya gak masalah. Tapi ketika sudah di dalam konteks publik gitu ya, ranah publik, nah ini hati-hati. Jadi humor yang menyinggung atau tidak tepat, ini biasanya disampaikan oleh orang-orang yang tone deaf. Nah, seringkali postingan ataupun konten ya dari pihak-pihak tone deaf juga sengaja nih diunggah untuk menyinggung kelompok atau isu tertentu. Jadi memang seperti konten yang ingin menimbulkan amarah gitu ya rekan jati, kebencian, kemudian juga menimbulkan hal-hal negatif lainnya. Wajah-wajah telah datang dan telah pergi. Nah, kemudian gejala yang terakhir adalah tidak menanggapi kritik atau komentar. Jadi salah satu gejala lain dari tone deaf pada media sosial ini adalah ketidakmampuan individu untuk memberikan respon terhadap kritik atau komentar yang diterima di media sosial. Jadi individu yang tone deaf ini cenderung akan menanggapi dengan cara defensif dan juga meremehkan. Memang ya rekan jati, kalau kita bermain media sosial, kita akan berjumpa banyak orang di satu platform yang mungkin tidak kita kenal sebelumnya. Dan ketika kita menanggapi komentar ya, ini juga harus berhati-hati. Apalagi yang masih muda-muda nih rekan jati ya, karena memang beberapa perusahaan ini melihat media sosial. Jadi hati-hati, jari-jari Anda ini adalah kelanjutan dari perjalanan karir Anda. Dan jangan kemana-mana, saya akan kembali membahas tentang tone deaf ini. Jadi pastikan rekan jati terus konsen di 103,6 Jati FM.

Jangan pernah meragukan kemampuan diri sendiri, karena setiap orang memiliki potensi untuk mencapai hal-hal besar dengan usaha dan keyakinannya. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

Gak terasa ya rekan JT sudah 49 menit lepas dari pukul 6 sore. Selamat sore menjelang malam nih untuk Anda yang mungkin baru saja konsen nih di 103,6 JT FM. Nah rekan JT ingin ya melanjutkan kembali perbincangan kita tentang tone deaf, tapi harus break dulu nih sejenak untuk pelaksanaan sholat maghrib sesaat lagi. Tapi pastikan terus konsen di sini karena sesaat lagi habis break sholat maghrib tentunya. Saya hadir rekan Jati, kita akan bahas tentang penyebab nih dari tone deaf. Kenapa ya orang-orang ada yang empatinya kurang gitu ya, terus bisa mengeluarkan tulisan-tulisan atau ungkapan-ungkapan yang kurang pantas nih di media sosial. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Janganlah merasa lebih hebat atau lebih tinggi dari orang lain. Karena pada hakikatnya, kita semua berasal dari tanah dan suatu saat akan kembali kepadanya. Maka hiasilah hidup dengan kerendahan hati dan rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: Jangan membandingkan perjalanan hidupmu dengan perjalanan orang lain. Karena setiap orang memiliki waktu, kesempatan, dan proses yang berbeda-beda. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, kita kembali lagi nih di Cafe Jati dan selamat malam ya. Yang paling baik nih untuk Anda semuanya yang sedang mungkin mendengarkan kita via audio mobilnya masing-masing ya. Dan juga melalui streaming di www.radiojatifm.com ataupun via aplikasi-aplikasi lainnya. Dan semoga saja Anda dalam kondisi yang paling baik dan juga paling menyenangkan. Mungkin saat sekarang sambil scroll ya di media sosial dan kemudian juga sambil melihat konten-konten ya rekan Jati, kemudian juga menjumpai nih ada sepertinya komentar-komentar yang gak peka gitu ya terhadap situasi ataupun perasaan orang lain. Dan seperti tema kita malam ini, rekan Jati, tentang tone deaf ya, yaitu orang-orang yang gak peka nih ketika mereka berselancar ya, ketika mereka bermain media sosial dan menyebabkan mungkin orang-orang lain juga gak nyaman nih berinteraksi dengan orang-orang tone deaf ini. Nah, rekan Jati, kita mungkin bertanya-tanya kenapa sebenarnya ya, atau apa penyebabnya orang-orang bisa tone deaf seperti itu ya, bisa nggak peka nih dengan perasaan ataupun posisi orang lain. Yang pertama, rekan Jati, kalau secara medis kan tone deaf ini adalah tuli nada ya, jadi orang-orang yang tidak paham tinggi rendah nada dalam sebuah lagu. Nah, kalau seperti itu faktornya, yang pertama itu faktor neurologis atau amusia. Jadi, penelitian menunjukkan bahwa amusia ini dapat disebabkan oleh perbedaan dalam struktur atau fungsi otak. Nah, beberapa studi pencitraan otak ini menunjukkan orang-orang dengan amusia mungkin ini memiliki aktivitas yang berkurang di area otak yang terkait dengan pemrosesan musik. Beruntunglah kita rekan Jati yang masih bisa menikmati tinggi rendahnya nada dalam sebuah lagu dan masih bisa menikmati musik-musik indah ya, tentunya yang Jati FM putarkan untuk rekan Jati semuanya. Nah, kalau orang-orang tone deaf di media sosial penyebabnya apa? Ternyata rekan Jati, penyebab pertamanya adalah kurangnya empati. Jadi empati ini ya, kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi seseorang yang kurang memiliki empati mungkin sulit nih memahami bagaimana orang lain akan bereaksi terhadap komentar atau tindakan tertentu. Mungkin akan jadi juga bingung nih ketika ada orang yang menceritakan gitu ya permasalahannya dan memang betul-betul dalam kondisi kesulitan. Nah, tapi ada saja nih orang yang sepertinya gak empati gitu ya, malah melontarkan kata-kata atau ungkapan yang sinis, kemudian juga merendahkan, yang membuat seseorang mungkin yang bercerita itu jadi merasa gak nyaman dan juga sedih. Nah, dengan Jati, empati ini memang harus dibangun dari sejak kecil ya. Cara yang paling mudah untuk membangun empati sebenarnya bagaimana nih kalau kita berada di posisinya? Bagaimana kalau kita yang mengalami hal tersebut? Entah mungkin sedang kecewa ya, ditipu seseorang, dikecewakan seseorang, kemudian juga diremehkan seseorang. Bayangkan kalau kita berada di posisi yang sama. Dan nanti saya akan kembali lagi rekan Jati tentang kenapa orang-orang bisa mengalami tone deaf nih, terutama di media sosial. Banyak ya kita dengar komentar-komentar yang terkesan sadis sebenarnya untuk hal-hal yang harusnya membutuhkan banyak empati dan kasih sayang.

0: Keluarga adalah tempat terbaik untuk berbagi cerita, tawa, dan air mata. Karena di sanalah kita menemukan cinta dan dukungan tanpa syarat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati ada Malik and The Essentials dengan Kau Yang Bisa. Selamat malam kembali nih untuk Anda ya, yang masih terus konsen di sini ya. Semoga masih dalam kondisi yang paling baik dan juga paling menyenangkan nih. Yang sekarang juga sedang makan malam bersama keluarga, bersama pasangan tercinta. Selamat menikmati nih makanannya. Yang masih sendiri gak apa-apa, jadi makanannya bebas mau makan apa saja dan bisa dihabiskan semua ya. Nah, Rekan Jati, kita masih berbicara tentang tone deaf ya. Dan apa sebenarnya yang menyebabkan seseorang mengeluarkan ungkapan atau kata-kata yang menyakitkan nih, yang tidak memikirkan perasaan orang lain. Nah, selain kurangnya empati ya, ini juga kurangnya kesadaran sosial. Jadi kalau kesadaran sosial ini kan melibatkan pemahaman tentang norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Jadi seseorang yang kurang memiliki kesadaran sosial ini mungkin tidak menyadari bahwa komentar atau tindakan mereka tidak pantas ya, atau menyinggung. Dan banyak dari kita nih Rekan Jati yang mungkin ya, ketika bermedsos gitu ya, kita menganggap ada jarak nih antara kita dan orang lain karena kita nggak pernah bertemu dengan orang tersebut ya. Jadi kita bebas ya, merasa bisa mengeluarkan banyak komentar-komentar negatif, banyak hal-hal jelek terhadap orang tertentu. Dan mungkin saja kita merasa aman ya, berlindung di balik akun-akun yang palsu gitu ya, akun-akun yang banyak. Jadi kita tidak bisa terdeteksi dengan orang lain. Tapi percayalah Rekan Jati, hal-hal negatif yang kita lontarkan untuk orang lain ya, apalagi di media sosial, itu jejak digitalnya akan selalu ada ya. Apalagi untuk yang muda-muda nih, yang masih mau mencari pekerjaan ya, karena sekarang juga banyak perusahaan-perusahaan yang meminta media sosial ya. Jadi tidak hanya melihat daftar riwayat hidup atau CV, tapi juga melihat media sosial kita. Nah, kemudian penyebabnya adalah perbedaan perspektif Rekan Jati. Jadi setiap orang ini punya latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Dan perbedaan ini terkadang menyebabkan seseorang gagal memahami mengapa orang lain merasa tersinggung atau tidak nyaman dengan komentar atau tindakan tertentu. Betul ya, gak semua orang punya hati seluas samudra, tapi juga gak semua orang punya hati yang sangat sempit ya Rekan Jati. Dan itu trikinya ketika kita bermedia sosial. Jadi memang perlu kebijaksanaan di sini ya. Atau mungkin ketika kita ingin berkomentar, coba mungkin tanya dulu nih latar belakangnya secara baik-baik. Atau kalau memang Rekan Jati tidak memberikan manfaat untuk kita, ya sudah, tinggalkan saja. Biarkan orang lain nih yang mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang negatif ya, tapi kitanya jangan. Nah, kemudian yang terakhir adalah kurangnya informasi. Jadi seseorang bisa menjadi tone deaf ini karena kurangnya informasi atau pemahaman tentang isu yang sedang diperbincangkan. Jadi memang penting sekali Rekan Jati ya, di masa sekarang ini untuk jeda nih untuk tenang ya, karena kita setiap waktu dibombardir dengan banyak sekali informasi dan otak kita nggak cukup punya waktu nih untuk memproses semuanya. Jadi ketika melihat media sosial ya, lihat saja dulu dan kira-kira kalau penting ya, dan Anda bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, maka tulis. Tapi kalau tidak ya, proses dulu nih Rekan Jati, jeda dulu ya, tarik nafas dulu, dengarkan radio Jati dulu, dengarkan musik-musik yang menyenangkan dulu, sehingga nanti yang keluar ya, dengan kata-kata, dengan tulisan-tulisan yang baik-baik saja. Dan jangan kemana-mana Rekan Jati, seperti biasa, cara untuk mengatasi tone deaf ini seperti apa? Saya akan kembali setelah beberapa nomor berikut, konsen terus ya.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
3: Kesehatan adalah aset yang berharga dalam kehidupan. Maka jagalah tubuh dan pikiran agar tetap sehat untuk meraih impian di masa depan. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Ada band dengan Surga Cinta. Siapa sih rekan JT yang gak menginginkan surga, kemudian juga ada cinta ya. Tapi ternyata hal-hal sederhana yang sebenarnya bisa menjadi surga nih di dunia ya. Keluarga yang harmonis ya rekan JT. Kemudian juga anak-anak yang sehat, pasangan yang bisa saling memahami dan mengerti, dan juga diri kita yang masih diberikan banyak-banyak kebaikan ya. Itu adalah hal-hal baik dan juga sudah menjadi surga nih untuk kita. Dan rekan Jati, gimana caranya mengatasi tone deaf ya? Jadi setiap masalah ini pasti ada solusinya, setiap penyakit pasti ada obatnya. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran diri. Jadi rekan JT, di Aceh saja ini ada banyak suku ya, apalagi orang ya, pasti punya perspektif ya, punya pandangan dan juga pengalaman yang berbeda. Jadi cobalah untuk memahami bagaimana komentar ataupun tindakan Anda ini bisa mempengaruhi orang lain. Jadi kita juga harus berhati-hati, tapi memang ada kalanya ketika ada komentar yang tidak menyenangkan, sesekali ya, atau mungkin beberapa kali bisa kita cuekin gitu ya, kalau memang tidak layak energi ya, dan juga pikiran kita. Tapi ini memang harus dipilah-pilih sekali. Nah, kemudian meningkatkan empati atau belajarlah untuk memiliki empati. Jadi rekan sejati, menempatkan diri kita pada posisi orang lain ya, dan cobalah untuk merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, dengarkan dengan seksama apa yang mereka katakan dan perhatikan bahasa tubuh mereka. Kalau mereka mungkin ingin didengarkan, coba dengarkan. Kalau mereka ingin diberikan saran dan mereka meminta saran kita, berilah saran yang terbaik. Kalau mereka memang butuh sesuatu dari kita, kalau bisa kita bantu ya kita bantu. Tapi kalau memang gak bisa, juga jangan sampai mengorbankan diri. Nah, kemudian rekan Jati, juga kita bisa belajar untuk meningkatkan kesadaran sosial. Jadi mempelajari norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Perhatikan bagaimana orang lain berinteraksi dan berkomunikasi dalam berbagai situasi. Dan salah satu kemampuan yang paling penting rekan Jati, dan kemampuan yang bisa membuat kita bertahan ya, ini adalah kemampuan beradaptasi. Bukan yang paling kuat ya, bukan yang paling banyak sumber daya, tapi juga kemampuan kita untuk beradaptasi ya, di berbagai situasi dan di berbagai kejadian. Nah, kemudian rekan Jati, kita bisa minta saran ya dan umpan balik orang-orang yang dipercaya tentunya, tentang komentar dan tindakan kita. Apakah kita sudah melampaui batas? Apakah ada dari kata-kata kita atau ucapan kita yang menyakiti orang lain? Pastikan orangnya dipercaya ya rekan Jati. Jangan sampai nanti menjadi bumerang nih ya untuk diri kita sendiri. Dan yang terakhir ini yang paling penting adalah berhati-hati dalam berkomunikasi. Jadi berpikir dulu sebelum berbicara atau bertindak, apalagi di masa sekarang dengan banyaknya media sosial, dengan orang-orang yang mungkin suka men-screenshot ya rekan Jati, dan juga merekam. Nah, ini harus sangat berhati-hati. Kemudian juga pertimbangkan dampak dari kata-kata dan tindakan Anda terhadap orang lain. Hindari membuat komentar atau tindakan yang dapat dianggap menyinggung ya, atau tidak sensitif. Tapi juga tidak membuat Anda rekan Jati jadi ketakutan ya, dan sampai kehilangan spontanitas ya, kehilangan rasa fun gitu ya, joy dalam berkomunikasi, karena kalau semuanya berhati-hati jadi kaku sekali ya. Dan tentu saja dunia gak menyenangkan kalau terlalu kaku, tapi juga jangan sampai melampaui batas. Dan ada satu informasi penting lagi untuk Anda, pastikan terus konsen di sini ya.

0: Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena kebersamaan dan saling membantu adalah bagian penting dalam kehidupan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Saat kesedihan datang menghampiri, sahabat selalu berusaha menghadirkan senyuman dan semangat baru. Karena melihatmu kembali bahagia adalah kebahagiaan bagi dirinya juga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, informasi pentingnya adalah kalau rekan Jati ingin jadi penyiar radio, punya semangat juga di dunia broadcasting, gabung ke sini, ke Radio Jati FM di 103,6 sebagai seorang penyiar. Dan saat ini Radio Jati ini membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas. Dan syaratnya gampang banget rekan Jati, mampu berbahasa Indonesia, Inggris ataupun Aceh, kemudian juga memiliki wawasan umum dan juga musik, serta mampu bekerja sama dengan tim. Simple ya. Nah kalau memang rekan Jati merasa cocok nih dengan syaratnya, kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ya ke email rekrutmenjatifm@gmail.com. Jadi rekan Jati ya, di rekrutmennya itu ada huruf T ya, jadi nggak hanya N. Jadi rekrutmen di huruf akhir rekrutmennya itu ada huruf T-nya. Kemudian Jati FM pakai huruf D ya, DJATI ya. Jadi rekrutmenjatifm@gmail.com. Dan kalau mau tanya-tanya bisa ke WhatsApp-nya Jati FM di 0811-682-1036 atau di 0895-1929-4703. Jadi sayang nih kalau dilewatkan, apalagi rekan Jati memenuhi syarat-syaratnya tadi. Jadi langsung kirim ya surat lamaran Anda sekarang juga. Dan sayang sekali informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Cafe Jati untuk edisi kali ini.

0: Jangan biarkan seluruh waktu dan pikiran hanya disibukkan oleh urusan dunia. Karena kehidupan ini bukan hanya tentang apa yang berhasil kita kumpulkan, tetapi juga tentang kebaikan dan manfaat yang telah kita berikan kepada sesama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang bermanfaat. Karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar di masa yang akan datang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, rekan Jati. Kembali ke ruang dengar Anda ya, dari program Star Night episode 8 Agustus 2026 ya. Untuk hari ini, Gigi menemani Anda sampai nanti di jam 10 ke depan. Ya, rekan Jati, seperti biasa ya, untuk program Star Night ini jadi ruang untuk Anda buat cerita-cerita ataupun muterin lagu kesukaan Anda ya. Dan Anda bisa puter request ya, request lagu kepada kita di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-41-1036, menemani Anda sampai nanti jam 10. Selalu konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Belajarlah untuk saling memaafkan dan memahami satu sama lain dalam keluarga. Karena hati yang lapang akan menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JT FM.
2: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.

0: Ya, rekan Jati masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Gimana hari Anda hari ini, rekan Jati? Apakah berjalan dengan lancar? Apakah Anda menikmati liburan Anda dengan baik? Atau mungkin malah megang laptop sambil kerjain kerjaan ya? Aduh, jangan sampai, rekan Jati ya. Masih ada satu hari lagi, rekan Jati, untuk menikmati hari libur. Karena besok hari Minggu gitu ya. Dan hari ini rekan Jati, mungkin Anda yang beraktivitas di luar, Gigi yakin sih Anda pasti menikmati hari Anda. Karena hari ini di hari Sabtu 8 Agustus 2026, walaupun sedikit berangin kencang ya, tapi memang beberapa wilayah di Aceh ini cukup berawan. Jadi untuk Anda yang mungkin ingin beraktivitas di luar, tetap pantau ya rekan Jati ya untuk prediksi cuacanya. Jangan sampai Anda kurang persiapan gitu ya. Dan pastikan jaga kesehatan Anda.
1: Ku kan selalu ada untukmu. Janganlah kau.
0: Ya, rekan Jati, karena hari libur masih satu hari lagi ya di hari Minggu, kayaknya Gigi pengen ajak rekan Jati untuk bicara soal film. Film yang mungkin bisa jadi film yang mengubah kita gitu ya, rekan Jati ya. Mungkin Anda tipe orang yang selalu observe sama film-film yang baru buat cari pengalaman yang baru juga. Atau Anda tipe orang yang bisa nonton film itu berkali-kali gitu ya. Mungkin satu judul bisa ditonton 10 kali ataupun 15 kali karena Anda suka sama film itu. Sekedar suka ataupun mungkin aktor atau aktrisnya yang Anda sukai. Nah, Anda bisa cerita ya rekan Jati ya ke kita ya. Di nomor telepon kita di 0811 682 1036 atau 0651410 36. Anda juga bisa request lagu favorit Anda tentunya ya. Jadi selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Hidup tanpa cintamu, Niji.

Ya, rekan jadi FM punya semangat di dunia broadcasting. Yuk bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran Anda, CV, fotokopi KTP, ataupun rekaman suara, perkenalan diri ke email kita di recruitmentjatifm@gmail.com. Informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp Jati FM di 0811-6821-36 atau di 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

ketika melakukan kebaikan, lakukanlah dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan pujian ataupun balasan dari siapapun. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan Jati masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ada apa dengan cinta ya? Dari film soundtrack Ada Apa Dengan Cinta oleh Melly Goeslaw feat. Eric. Tentunya lagu ini pasti familiar ya, rekan Jati ya, untuk Anda. Dan memang lagu ini sangat identik dengan film. Apalagi intronya yang seperti detakan jantung itu memang cukup ikonik ya, buat kita mengingat tentang film ini, rekan Jati.

0: Film ini bercerita tentang Cinta, yaitu seorang siswi SMA yang populer, pintar, aktif dalam kegiatan sekolah. Nah, ya ini punya geng, sahabat yang selalu bersamanya rekan Jati. Suari Cinta mengikuti lomba puisi di sekolah di luar dugaan. Puisi yang ditulis kalah dari seorang siswa pendiam bernama Rangga. Wah, pastinya kalau sudah dengar dua nama ini, Anda sudah tahu lah ya rekan Jati ya, gimana cerita dari kisah cinta antara Cinta dan juga Rangga ini. Bagaimana permasalahan ketika masa SMA akhirnya berlanjut sampai dewasa. Pasti ini jadi salah satu film yang aman ya buat Anda untuk tonton, ataupun nyaman ya, karena mungkin Anda sudah tahu ya cerita film ini gimana gitu ya. Jadi bisa jadi pilihan untuk film yang cocok buat Anda rewatch besok ya. Sudah terhubung bersama kita rekan Jati, sama pendengar kita. Kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Hi Gigi, how are you Gigi? You fine?
0: I'm fine, thank you. Dengan siapa dan di mana malam hari ini?
1: Saya Fitri Gigi di Darussalam.
0: Wah, halo Fitri dari Darussalam, apa kabarnya kak?
1: Alhamdulillah baik, sangat baik dan sangat senang dan pokoknya luar biasa.
0: Alhamdulillah, iya kak.
1: Tabarakallah.
0: Tabarakallah. Malam hari ini kita mau ngobrolin soal film nih kak.
1: Oh ya, gitu.
0: Kira-kira. Gimana kak?
1: Favorit. Apa namanya? Sangat favorit aku tuh film-film kayak gitu.
0: Biasanya film apa? Film terakhir apa yang kak Fitri terakhir tonton?
1: Pasti Drakor dong ceritanya.
0: Drakor, oh, wow. Film apa itu kak?
1: Kayak kita bilang kayak apa ya, kayak BBF, Boy Before Flower, tau gak?
0: Oh oke, okay. Lagu yang terkenal ya kayak gitu ya.
1: Ya terus yang satu lagi ada yang lagu yang film-film Islam sekarang, Children of Heaven, tau gak Children of Heaven?
0: Oh itu film Korea juga ya?
1: Bukan, itu film yang menceritakan tentang Islam yang cewek itu lagi hilang sepatu gitu. Terus abangnya memberikan sepatu untuk cewek itu gitu, di Dread of Heaven itu, tentang Islam memang, film itu. Emang suka juga itu kan, kayak di Dread of Heaven itu, emang artinya tuh anak kecil yang hilang sepatunya gitu.
0: Oke, anak kecil yang kehilangan sepatunya. Wah, sepertinya film itu berkesan ya untuk kakak ya. Oke, Kak Fitri mau tanya nih. Kalau Kak Fitri tipe orang yang harus nonton film yang baru atau bisa nonton film yang satu film ditonton berkali-kali?
1: Gimana lagi? Coba diulang lagi.
0: Kak Fitri tipe orang yang bisa nonton film berkali-kali ya, karena Kak Fitri suka nonton filmnya, atau tipe orang yang harus nonton film yang selalu baru?
1: Kalau aku sendiri lagi, ya aku sukanya nonton film yang berkali-kali yang aku suka gitu.
0: Oke, jadi itu yang sering kakak lakukan.
1: Iya, karena aku sendiri pun kan suka film yang apa yang aku suka, film yang aku suka itu yang aku nonton gitu.
0: Berkali-kali, gitu. Oke, luar biasa kak. Terima kasih udah bercerita kak ya.
1: Ya,
0: kenapa kak suka film-film? Kenapa suka?
1: Gak ada Bang Ardi.
0: Bang Ardi malam hari ini Gigi gantiin dulu. Tukeran kita.
1: Oke, aman.
0: Kak Fitri kalau boleh tahu kak, kenapa suka nonton film berkali-kali? Lebih
1: karena
0: suka nonton
1: kan
0: film yang berkali-kali.
1: Kalau kita nonton film berkali-kali kan kadang-kadang bisa menceritakan sedih, ada romantisnya juga kan. Terus ada cerita cinta yang paling lucu atau cerita yang kita senangi gitu gitu.
0: Jadi itulah ya alasannya ya.
1: Yang dramatis romantis gitu ya Gia.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Oh itu juga. Oke, Kak Fitri, terima kasih sudah bercerita dan bergabung bersama kita malam hari ini ya.
1: Ya, thank you juga buat Gigi.
0: Terima kasih.
1: Lagu boleh satu?
0: Boleh, tapi sebenarnya udah Gigi siapin untuk kakak. Karena Gigi tahu kakak suka Rosa. Ayat-ayat cinta mau?
1: Pas banget.
0: Wah, pas banget kan? The best kan?
1: Keren banget gitu. Kesukaan banget.
0: Oke. Thank you Kak Fitri udah menelpon ya. Ada salam-salam okay. Kak? Buat siapa mungkin?
1: Siapa yang masuk?
0: Apakah?
1: Siapa-siapa yang udah masuk?
0: Belum nih Kak. Kak Fitri kebetulan pertama nih di program Starnet.
1: Oh, kakak kita Kak Ju boleh masuk ya?
0: Iya, kayaknya salam. Masih nunggu nih. Masih ngantri.
1: Kayaknya hari masuk adiknya masuk baru masuk
0: baru
1: kakaknya,
0: biasanya
1: kan?
0: Begitu boleh Kak salam-salam silakan
1: salam buat Allah buat sahabat gigi dulu ya
0: terima
1: salam
0: kasih
1: gigi,
0: terima kasih Kak
1: dengan keluarga ya doa yang terbaik pokoknya panjang umur terus giginya sehat
0: amin.
1: Terus yang penting jangan malas-malas ibadah ya dia sahabat
0: terima kasih Kak.
1: Ya, karena ibadah itu sangat penting juga sangat kan penting. Bagi umat Islam. Ya, terus buat semua penyiar jadi FM juga. Terus buat Kak Juju juga, insyaAllah saya selalu beliau dengan keluarga, banyak umur, selamat di akhirat dan diberi kesehatan terus buat dunia insyaAllah ya.
0: Okay.
1: Terus buat Wakdul juga. Masih ada satu lagi.
0: Boleh.
1: Wakdul juga saya Wakdul saya selalu. Kami Nimida juga saya selalu punya modeki, kan adalah baru juga saya selalu.
0: Mm-hmm.
1: Yang sering masuk siapa? Utitaya ya? Pernah masuk
0: Utitaya,
1: sama Nimida?
0: Iya, sering juga.
1: Buat Utitaya juga saya selalu dan buat pendengar-pendengar yang lainnya ya. Yang okay. Lagi mendengarkan. Semoga kita sehat selalu dan selalu dari suatu ta'ala dan saya sudah secara berbahaya. Dan buat gigi tetap semangat dan tetap enjoy aja lagi ya.
0: Terima kasih Kak sudah menelpon kita ya.
1: Yuk. Oke. Thank you ya Gigi. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Iya, Rekan Jati tadi ada cerita dari Kak Fitri ya, yang lebih suka nonton film berkali-kali karena udah suka banget sama filmnya. Oke, mungkin Anda punya versi cerita Anda sendiri, Rekan Jati. Bisa langsung aja cerita ke kita di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Menemani Anda sampai nanti di jam 10 ke depan, selalu konsen ya di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Udah.

0: Jangan pernah menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak

0: ADZ punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Laskar Pelangi, rekan Jati ya. Salah satu film yang mungkin ya menjadi film yang seru ya untuk kita tonton berkali-kali. Kayaknya kalau kita ingat-ingat film ini udah cukup lama ya rekan Jati ya. Mungkin sudah sekitar berapa puluh tahun yang lalu. Dan mungkin Anda akan merekomendasikan film ini lagi dan lagi untuk anak Anda ya. Nah, sudah terhubung bersama salah satu pendengar kita, rekan Jati. Kita mau dengar ceritanya soal film ya. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo juga, waalaikumsalam, selamat malam juga, Gigi.
0: Selamat malam, apa kabarnya Kak Zu?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik dong.
0: Alhamdulillah, senang dengarnya. Gimana Kak Zu, hari weekendnya hari ini? Hari weekendnya hari ini. Hari ini gimana weekendnya?
1: Jangan nanya Kak Zu lah. Bisa Kak Zu nanya, malam minggu kok di situ sih Gigi?
0: Aduh, biasanya siapa?
1: Ya, biasanya kan, taunya kan. Sama teman-teman ataupun sama si dia.
0: Aduh, nggak gitu kan? Apa-apa, kita kerja dulu ya kak ya.
1: Terima kasih banyak ya.
0: Oke, Kak Zu. Tadi udah adik Kak Zu masuk, ada Kak Fitri ya.
1: Adik Kak Zu, kenapa bilang ya adik Kak Zu?
0: Langsung kaget ya.
1: Ya aja lah. Kak Zul
0: okay.
1: Yang paling bungsu kok
0: bilang. Yang paling bungsu. Oke.
1: Anak paling bungsu.
0: Oke. Kak Zul, tadi kita temanya ngobrol hari ini. Seperti biasa ada tema selalu ya. Kita hari ini ngobrol tentang film Kak Zul.
1: Pernah nonton Kak Zul?
0: Ada nonton? Gak pernah nonton?
1: Pernah. Aku nonton film pernah.
0: Waduh, kenapa itu gak pernah nonton?
1: Pernah, Kak Zu.
0: Oh, pernah. Oke. Okay. Nah, kalau Kak Zu sendiri, Kak Zu ya, Kak Zu lebih suka nonton film yang baru atau suka nonton film yang sama tapi berkali-kali?
1: Tergantung.
0: Tergantung film ya.
1: Ya, kalau yang berkali-kali itu Kak Zu sukanya film action.
0: Film action. Apa tuh?
1: Ada kocak-kocaknya kayak film Penuh Kesimpulan itu suka tuh, Warkop DKI itu suka kan
0: berulang-ulang kali. Oh iya, betul. Udah lama ya gak nonton film itu ya?
1: Ya tapi dengan setiap hari juga kita nonton itu jadi bosan.
0: Bosan ya, tergantung mood lah ya pokoknya ya.
1: Kalau menurut Kak Zu, kalau walaupun film khususnya film Indonesia yang ada lucu-lucunya, ada umur-umurnya, KL lebih seru Kak Zu nonton Warkop DKI daripada yang baru-baru ini.
0: Oh, lebih suka Warkop DKI ya?
1: Warkop DKI, lucunya dapat kalau menurut Kak Zu.
0: Lucunya dapat.
1: Ya, dapat.
0: Oh, halo. Iya, Kak Zu. Suaranya hilang-hilang di gigi nih. Oke, jelaskan Kak ya.
1: Yang penting Kak Zu yang hilang.
0: Hah? Yang penting Kak Zu yang hilang enggak, Kak?
1: Kak Zu yang hilang nih masih.
0: Jangan dong, Kak. Jangan dong. Kenapa Kak Zu-nya hilang? Iya, karena
1: kalau
0: lucu.
1: Kalau action? Kalau action suka-suka Kak Zu. Khususnya jangan yang punya Indonesia ya. Yang keluar Kak Zu suka yang actionnya. Menurut Kak Zu, walaupun film lama-lama tuh, kalau ada yang berantem-berantemnya kayak betul-betul.
0: Oh, yang harus yang action lah. Sejauh ini film yang Kak Zu suka banget apa tuh, Kak?
1: Aduh, Kak Zu bukan yang pecinta film banget. Tapi kalau besar kayak film Rambo.
0: Suka banget. Oh, kayaknya Gigi belum pernah deh nonton film itu, Kak. Kayaknya rekom ya kayak buat besok ya. Rekom banget nih buat besok untuk ditonton kayaknya. Apa namanya filmnya Kak? Rambo ya?
1: Rambo.
0: Oh, pokoknya itulah ya, kita cari di Google.
1: Penting gimana ya? Kisah perangnya kalau banyak kan yang menurut Kak Zu denger itu ada kisah nyata juga ya.
0: Kisah nyata juga. Oke.
1: Enak lah kita nontonnya.
0: Oke.
1: Wah, bagi Kak Zu enak, tapi bagi orang lain gak tahu ya.
0: Dapat rekomendasi dari Kak Zu untuk film besok. Terima kasih ya Kak Zu ya. Sudah dikasih rekomendasi ya.
1: Terima kasih. yang aku ngaku adik Kak Zul tadi, film apa dia bilang? Itu Dauphin.
0: Beliau suka nonton film yang film drakor, katanya suka apa film apa tadi ya, Boys Before Flowers gitu katanya. Iya, katanya ya, adik Kak Zul sayang Kak Fitri sama Kak Zul.
1: Mungkin selera orang lain-lain. Mungkin saat besok Kak Zul kepingin nonton Ipin dan Upin, itu termasuk film juga kan?
0: Iya.
1: Animasi ya.
0: Animasi. Oke, okay. Kak Zul terima kasih udah bercerita Kak Zul ya. Mungkin mau dengar lagu atau salam-salam atau mau daftar jadi penyiar gitu. Apa Kak?
1: Lagu.
0: Oke, okay, mau lagu apa
1: lagu
0: Kak?
1: Aja.
0: Oke, kita cari mau lagu apa tuh Kak?
1: Yang belum ada ya Kak gitu?
0: Yang belum ada apa?
1: Yang lagu belum ada nggak di
0: kita sebutkan semua penyanyi yang ada di Indonesia demi kasih. Oke.
1: Tapi belum ada.
0: Setelah ini Gigi puterin lagu ya? Raisa dari Teduhnya Wanita Kak.
1: Enggak.
0: Oh, saya cinta kedua. Ya, gitu. Cinta kedua. Apa Kak? Pengen dengar lagu apa?
1: Kak itu pengen dengar penyanyi dari Panji.
0: Panji. Malam. Panji boleh. Judulnya apa Kak?
1: Bidadari tak percaya ya.
0: Aduh. Judulnya. Gigi jadi malu.
1: Aduh, perasaan dah. Aduh.
0: Anji ya, udah masuk ke tanggal list lagu. Setelah ini kita putar. Terima kasih banyak Kak Zul dan nelfon kita ya.
1: Sama-sama, Bidadari Jati. Kak Zul permisi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Iya, rekan jati bersama Kak Zu ya. Kalau Kak Zu suka film action, tidak menyangka dari sosoknya yang sangat lembut ini suka film action ternyata. Oke, rekan jati buat ada yang pengen bercerita juga, boleh ya di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651410-36. Masih menemani Anda 30 menit lagi ya, sampai nanti di jam 10 ke depan. Jadi selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Bidadari tak bersayap, Anji.
1: Datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud.

Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Terkadang satu tindakan sederhana yang penuh kepedulian dapat memberikan harapan dan semangat baru bagi seseorang, bahkan mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: Jangan ragu untuk mengungkapkan rasa sayang kepada keluarga setiap hari, karena perhatian dan kasih sayang yang tulus akan menjadi kenangan indah yang selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh ya, dengan lagu Seventeen judulnya Ayah ini juga jadi salah satu soundtrack ya untuk film Ayah itu sendiri. Nah, rekan Jati, mungkin ada beberapa film yang tentang yang bercerita tentang orang tua. Yang tentunya biasanya kalau film tentang bercerita orang tua ini antara dua. Pengen banget kita tonton karena kangen gitu ya sama orang tua di rumah, atau justru malah kita hindari karena takut nangis. Wah, kira-kira ada cerita sendiri gak ya rekan Jati ya? Kalau cerita tentang orang tua ini pastinya ada beberapa film ya rekan Jati ya yang cukup terkenal ya di Indonesia. Mungkin salah satunya ada beberapa film yang cukup hype ya di Indonesia maksudnya. Contohnya ada film Ayah Mengapa Aku Berbeda, tentang perjuangan seorang ayah yang membesarkan putrinya memiliki keterbatasan pendengaran. Nah, ini untuk Anda yang mungkin pengen ini ya, hari minggunya agak sedikit mellow gitu ya, kayak pengen nangis tapi gak bisa nangis gitu. Nah, mungkin film cerita tentang ini jadi pilihan ya, yang akan membantu Anda untuk merilekskan hati Anda gitu. Atau mungkin juga bisa dengan film yang hampir sama, yaitu Ayah Menyayangi Tanpa Akhir. Cerita film seorang ayah yang menjadi orang tua tunggal ketika istrinya meninggal ya. Setelah ditinggal istrinya meninggal saat melahirkan, kemudian ia menghadapi penyakit serius yang diderita anaknya. Wah, ini sedih juga ya. Atau mungkin film keluarga yang cukup happy dan memotivasi rekan Jati, seperti film Keluarga Cemara ya, Abah dan Emak yang berusaha mempertahankan kebahagiaan keluarga setelah mengalami kebangkrutan. Pesannya sangat kuat banget di film itu, keluarga tetap menjadi tempat pulang meskipun keadaan berubah. Atau mungkin seperti film-film yang cukup seru ya, ngeri-ngeri sedap, yang lucu, mengangkat tentang hubungan orang tua dan anak, termasuk tekanan, harapan orang tua, dan juga komunikasi dalam keluarga, ataupun film tentang ibu yang tak tergantikan. Tentang seorang ibu tunggal yang berjuang membesarkan 3 anak dengan persoalan masing-masing. Nah, kira-kira untuk film genre ini, apakah Anda punya film favorit, rekan Jati? Bisa langsung cerita ya ke kita di nomor telepon kita, seperti biasa di 0811-682-1036 atau di 0851-410-36. Masih menemani Anda untuk 10 menit ke depan, selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Keisha Lefronka, Tergesah.

Ya, rekan Jati masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh di program Starnet ya, bersama Gigi untuk episode 8 Agustus 2026. Tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 10, saatnya Gigi pamit dari ruang dengar Anda. Dan tadi kita sudah ngobrol tentang film ya. Beberapa dari pendengar kita seperti Kak Zu dan juga Kak Fitri ya, sudah bergabung di kanal telepon kita.

Iya, bicara soal film, ada beberapa orang yang lebih nyaman ya nonton film itu, film yang ia sukai terus ditonton berkali-kali. Ada juga orang yang lebih suka nonton film judulnya yang baru, ceritanya yang baru karena nonton itu juga jadi bagian dari experience. Dan tentunya terima kasih buat Anda juga yang sudah bercerita kepada kita lewat WhatsApp ya rekan Jati ya, dan juga request lagu ke kita. Beras Suara Terbuang Dalam Waktu ya, salah satu os dari lagu Sore, yaitu bercerita tentang kesempatan ya seseorang yang datang dalam kehidupan Jonathan atau istrinya yang mencoba untuk mengubah kebiasaan Jonathan. Wah, film ini memang sempat hype sekali ya di pertengahan 2025 sampai 2026 ini, masih jadi pilihan nonton terbaik di Netflix ya rekan Jati ya. Tapi tentang film ini berkisah bukan soal siapa yang datang, tapi waktu yang mampu berubah. Wah, kadang cinta tidak datang membuat hidup kita sempurna, cinta datang untuk mengingatkan bahwa kita masih punya waktu untuk berubah sebelum semuanya terlambat. Oke rekan Jati, sudah saatnya Gigi pamit. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung. Selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulus Teh Hijau.

Kesabaran adalah kekuatan yang membantu kita melewati berbagai tekanan hidup. Karena setiap masalah akan menemukan jalan keluarnya pada waktu yang tepat. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain sesungguhnya juga membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Luangkan waktu untuk berkumpul dan menciptakan momen bersama keluarga. Karena kenangan yang tercipta hari ini akan menjadi cerita berharga di masa depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, persahabatan sejati tidak akan pernah pudar oleh waktu. Karena kedekatan hati jauh lebih kuat daripada sekedar kedekatan tempat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.

Hargailah setiap sahabat yang hadir dalam hidupmu, karena mereka adalah orang-orang yang menemani kita apa adanya dan selalu memberikan dukungan di saat suka maupun duka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Jangan membandingkan perjalanan hidupmu dengan perjalanan orang lain. Karena setiap orang memiliki waktu, kesempatan, dan proses yang berbeda-beda. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi akan menghampiri mereka yang terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti belajar. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Keluarga adalah tempat terbaik untuk berbagi cerita, tawa, dan air mata. Karena di sanalah kita menemukan cinta dan dukungan tanpa syarat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Hidup tidak selalu tentang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana kita terus belajar dari setiap pengalaman yang ada. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

Kesehatan adalah aset yang berharga dalam kehidupan. Maka jagalah tubuh dan pikiran agar tetap sehat untuk meraih impian di masa depan. Tetap konsen di 103.6 JTFM.

Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi. Tiada kata yang pantas kami haturkan selain maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda. Inilah Radio Jati FM 103,6 Banda Aceh, segera undur diri. Selamat malam dan selamat berjumpa.

kokoh sayapmu semua tahu. Tegak tubuhmu takkan tergoyahkan, kuat jarimu kala mencengkram. Bermacam suku yang berbeda bersatu dalam cengkrammu. Angin genit mengelus merah putihku yang berkibar sedikit malu-malu. Merah membara tertanam wibawa, putihmu suci penuh karisma. Pulau-pulau yang berpencar bersatu dalam

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang bermanfaat. Karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar di masa yang akan datang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM. Inilah 103,6 Jati FM.